0: Mbak Saudara, kesulitan mendapatkan solar di sejumlah SPBU Kota Ambon dikeluhkan sopir truk karena berdampak langsung terhadap aktivitas mereka mencari penghasilan. Sopir truk yang Sen menyatakan dirinya sudah berulang kali harus mengantri di SPBU Kebun Cengkeh untuk mendapatkan solar. Selain itu, ia juga kerap mencari BBM di SPBU kawasan Paso ketika kebutuhan bahan bakar tidak terpenuhi. Ia juga menyatakan kondisi tersebut membuat sopir berada dalam situasi sulit. Jika tidak mendapat solar, mereka tidak dapat mengoperasikan kendaraan untuk mengangkut barang. Sementara aktivitas pengemudi merupakan sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia mengaku para sopir hanya bisa menghadapi kondisi tersebut sambil berharap ada solusi dari pihak terkait. Menurutnya, persoalan BBM yang berlangsung berulang kali membuat masyarakat pengguna kendaraan angkutan semakin kesulitan menjalankan aktivitas ekonomi. Ia berharap pemerintah dan dinas terkait bersama Pertamina dapat mencari terobosan untuk mengatasi persoalan tersebut. Ia menilai ketersediaan solar yang lebih lancar akan membantu masyarakat, khususnya sopir angkutan, kembali bekerja tanpa harus kehilangan banyak waktu untuk mengantre.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi,

0: Ali ada bacangkul sekali nih.
1: Kawan, Bita ada bacangkul dari Garingat Sadiki nih.
0: Oh, memang eh. Lalu tanaman-tanaman itu yang Ali su tanam tuh luar biasa eh. Subah buah lah eh. Ada cili, tomat, sare, terus ada sayur-sayur yang lain-lain. Memang Ali hebat eh.
1: Itu akan sudah Edi. Biar beta punya kintal kecil, tapi kalau katong rajin-rajin ting mau kerja, pasti bisa. Alilia, beta punya tanaman nih, supaya bantu beta pas kali. Beta kurang belanja, lalu akan tambah beta punya pendapatan lain.
0: Oh, iyo Ale, beta mau coba lagi dong. Kawan, nanti beta balik baru katong bicarakan lagi.
1: Iya, tamang. Selamat mencoba ya.
2: Sudahkah sahabat manfaatkan pekarangan rumah dengan baik? Jangan biarkan pekarangan begitu saja. Manfaatkan dengan menanam tanaman yang berguna karena dapat menambah ekonomi sahabat.

Cengke atau dalam bahasa Latin Sisigium aromaticum adalah kuncup bunga kering beraroma dari keluarga pohon Myrtaceae. Cengke adalah tanaman asli Indonesia. Cengke ini banyak digunakan sebagai bumbu masakan pedas di negara-negara Eropa. Tumbuhan ini adalah flora identitas Provinsi Maluku. Banyak yang didapat dari tumbuhan tersebut, salah satunya pembuatan minyak cengke. Minyak cengke atau minyak atsiri digunakan sebagai bahan baku industri makanan. Selain itu, minyak cengke juga berfungsi mengatasi masalah kulit, mengatasi sakit perut, meningkatkan sirkulasi darah, serta perawatan rambut.

0: Mama, tadi Tante Nia telepon. Katanya tempat bikin papeda yang Mama kasih buat Tante Nia sudah pecah.
1: Oh, tempe. Nanti temani Mama beli yang baru buat Tante Nia ya.
0: Kok tempe? Tempat bikin papeda, Ma, bukan tempe.
1: Tempe, Dek. S-E-M-P-E. Tempe, bukan tempe.
0: Tapi Tante Nia bilang tempat buat bikin papeda, Ma.
1: Iya, itu namanya tempe. Nah, tempe adalah wadah untuk membuat papeda. Kedati sudah tinggal di negara maju, Tante Nia tetap suka makan papeda yang diadon di dalam tempe. Katanya biar tidak lupa kampung halaman. Ayo, temani Mama beli tempe buat Tante Nia.
0: Ayo.

0: Ayo eh, ancur sudah. Dunia ini akan sebagaimana tuh, Heri?
1: Apa lerein? Osi suka orang gila sa bicara sendiri-sendiri.
0: Mari temani Alilia ini di media sosial nih.
1: Media sosial kenapa le kawan?
0: Marilah Alilia akang dongkas masuk Gemini di media sosial.
1: Wih, iyo wih. Wih, tapi kenapa sampai bisa dia pung foto dan data diri masuk di media sosial begitu?
0: Sabar, beta bacakan baik-baik dulu. Ini masalah apa sampai bisa begini?
1: Yung, dia akan baik-baik dulu. Bikin malu-malu saja.
0: Oh, ternyata anak Jamie itu dia ada pinjam uang di pinjol.
1: Pinjol itu apa, Lerin?
0: Kawan nih, pinjol itu pinjaman online yang sekarang ada rame di berita-berita tuh. Lalu pemerintah juga ada larang masyarakat gara-gara akan pinjaman online ini.
1: Beta su ingat kawan, yang katong bisa dapat uang gampang-gampang tuh toh. Katanya pinjam lewat HP saja lalu kasih nomor rekening tuh uang langsung masuk dalam hitungan menit tuh kak.
0: Ha, itu akan sudah tuh yang Jamie ada alami akan sekarang nih. Gara-gara mau dapat uang gampang, akhirnya foto dan data diri semua masuk di media sosial. Dong kasih viral dia kaseng, gara-gara sembayar utang di pinjol.
1: Ya tuh Her, anak tuh dia bodoh apa leh? Ada butuh uang lain, tapi jangan terjerumus di pinjol tuh toh. Akhirnya ikat diri ke sini.
0: Itu sudah kawan eh. Pinjol itu akan paling berbahaya perkatung. Satu ini bisa jatuh miskin. Alelia di berita banyak-banyak tuh, yang keluar di televisi. Keluarga hancur, ada yang bunuh diri. Pokoknya banyak sekali hal-hal yang terjadi gara-gara akan pinjol nih. Jadi katung mesti hati-hati kawan. Jangan coba-coba terjerumus di akan pinjol tuh.
1: Yo kawan nih, beta juga takut leh denger akang nih. Beta mau bilang par beta pun keluarga dulu supaya dong hati-hati leh jangan terjerumus dan pinjol nih.
0: Betul kawan, Alipi kasih informasi itu dong sudah karena informasi itu akan paling penting sebelum terlambat teman nih.

Perempat FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Bahas saudara Maluku ya. Pemerintah Provinsi Maluku memperkuat upaya menemukan kasus tuberkulosis atau TBC secara lebih dini sebagai bagian dari strategi memutus mata rantai penularan penyakit tersebut di daerah. Nah, penguatan langkah tersebut dibahas dalam sosialisasi rencana aksi daerah atau RAD penanggulangan tuberkulosis melalui pertemuan lintas sektor yang digelar Dinas Kesehatan Provinsi Maluku. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Dr. Samsila Mona Rumata, menyatakan penanganan TBC tidak cukup hanya dilakukan ketika masyarakat telah mengalami sakit. Penemuan suspek dan deteksi dini perlu diperkuat agar penderita dapat segera memperoleh penanganan. Nah, Antua bilang strategi tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai sektor, mulai dari instansi pemerintah hingga masyarakat. Kolaborasi diperlukan agar intervensi di lapangan dapat berjalan lebih terarah, termasuk dalam proses penemuan kasus hingga memastikan pasien menyelesaikan pengobatan. Samsila berharap penguatan koordinasi lintas sektor dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya TBC sekaligus mendorong masyarakat untuk lebih cepat memeriksakan diri ketika mengalami gejala yang mengarah pada penyakit tersebut. Melalui implementasi RAD penanggulangan TBC, pemerintah Provinsi Maluku berharap kolaborasi lintas sektor dapat semakin kuat sehingga upaya pengendalian penularan berjalan berkelanjutan dan mendukung target eliminasi TBC di Maluku. Sumber informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id. Siapa?

0: 信了。
1: Tahukah Anda bahwa belajar dalam waktu yang sangat lama belum tentu menghasilkan pemahaman yang lebih baik? Yang lebih penting adalah menggunakan strategi belajar yang tepat. Salah satu cara yang efektif adalah membuatkan jadwal belajar yang teratur dan membagi materi menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipahami. Mencatat poin penting, membuat rangkuman, dan mengerjakan latihan soal juga dapat membantu meningkatkan daya ingat. Selain itu, belajar di tempat yang nyaman dan bebas gangguan dapat meningkatkan konsentrasi. Jangan lupa memberikan waktu istirahat yang cukup agar otak memiliki kesempatan untuk memproses informasi yang telah dipelajari. Dengan strategi yang tepat, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan hasil yang diperoleh pun akan lebih maksimal. Belajar bukan hanya tentang menghafal, tetapi tentang memahami dan mengembangkan kemampuan diri.

0: Udara siang ini panas sekali ya, bikin gerah guys.
1: Panas-panas gini nih, enaknya cuma minum yang dingin-dingin. Nih, aku punya es krim buatanku sendiri untuk menyegarkan tenggorokan kamu.
0: Mana-mana?
1: Ini.
0: Segar ya. Wah. By the way, es krim ini buatan kamu enak banget ya.
1: Iyalah, bisa gitu loh. Ini bukan es krim biasa. Ini es krim punya aku. Bahan dasarnya dari tepung embal. Dan tepung ini nih ya, arti diambil dari hasil parutan singkong yang kemudian dijemur hingga kering, lalu di blender tuh sampai halus. Lalu sudah itu dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya. Dan akhirnya jadi deh es krim tepung embal. Dan Audi, embal itu sendiri adalah makanan khas dari masyarakat Maluku Tenggara.

Andalan Rompat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Bapak saudara, program makan bergizi gratis atau MBG di SD Negeri Lama Ambon mendapat respon positif dari siswa. Pihak sekolah menilai menu yang disalurkan unit SPPG Nania sejauh ini telah memenuhi ketentuan penyajian dan diberikan secara bervariasi. Kepala SD Negeri Negeri Lama Ambon, Sarlota S. Wakano, menyatakan menu MBG yang diterima sekolah telah memenuhi unsur makanan bergizi dan beragam. Komposisi menu yang disajikan mencakup makanan pokok, lauk, sayur, serta buah. Menurut Sarlota, variasi menu juga menjadi perhatian sehingga makanan yang diberikan kepada siswa tidak monoton. Ia menyebut para siswa pada umumnya merespon dengan baik makanan yang dibagikan selama pelaksanaan program tersebut. Dari sisi keamanan pangan, Sarlota menyatakan hingga saat ini tidak terdapat kasus keracunan maupun persoalan kerusakan makanan di sekolah. Pihak sekolah juga melakukan pemeriksaan tambahan terhadap menu sebelum dikonsumsi siswa menggunakan alat tester yang tersedia di sekolah. Sementara itu, salah satu siswa putri menyatakan dirinya menyukai menu MBG yang dibagikan sekolah. Ia menyebut makanan yang diterima antara lain nasi, daging ayam, sayur, telur, tempe atau tahu, serta buah seperti semangka, pisang, dan jeruk. Putri menyatakan menu MBG yang diterima tidak selalu sama setiap hari dan umumnya dihabiskan siswa saat jam istirahat. Ia menilai makanan yang dibagikan cukup enak dan bersih sehingga program tersebut mendapat sambutan baik dari siswa SD Negeri Negeri Lama Ambon. Sumber informasi ini Pak Saudara Beta Kutip dari rri.co.id.

saudara semua, kalau sampah dibuang sembarang, gota sumbat, banjir datang, nyamuk tambah banyak. Katompo lingkungan akan jadi kotor, kesehatan pun jadi terancam. Beta ajak alih semua, mulai dari diri sendiri, sampah organik dan anorganik kasih pisah akang, buang di tempat sampah, jangan buang di kali atau di pantai. Ingat bah saudara, lingkungan bersih bukan cuma tugas pemerintah, ini tugas katong semua. Kalau katong jaga alam, alam juga jaga katong. Mari bah saudara, mulai hari ini bikin Ambon dan Maluku tetap bersih, sehat, dan indah. Karena perubahan besar mulai dari langkah kecil katong hari ini.

Basudara, bumi yang katon tempati ini cuma satu. Kalau bukan katon yang jaga, siapa lagi? Mari mulai dari hal sederhana, tanam satu pohon di halaman rumah, di sekolah, di tempat ibadah, atau di lingkungan sekitar. Satu pohon memang kelihatan kecil, tapi akan bermanfaat besar. Dia kasih udara yang lebih bersih, kasih teduh, dan bantu jaga alam tetap lestari. Ingat basudara, pohon yang kapan tanam hari ini nanti jadi warisan berharga par generasi yang akan datang. Tanam hari ini, hijaukan hari esok. Katong jaga alam, alam jaga katong.

Semua bisa berkarya. Indonesia butuh lebih banyak orang hebat. Bukan cuma yang pintar di kelas, tetapi juga yang kreatif, sehat, berani berinovasi, dan mau terus belajar. Laki-laki, perempuan, anak muda, hingga penyandang disabilitas, semuanya punya kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Karena ketika semua diberi ruang untuk berkembang, prestasi akan lahir, inovasi akan tumbuh, dan Indonesia melaju lebih cepat menuju masa depan yang lebih baik.

Basudara, kapan suka udara yang sejuk, lingkungan yang rindang, dan pemandangan yang indah. Semua itu bisa dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu tanam pohon. Jangan pikir harus tanam banyak. Satu bibit yang Ale tanam dan ngerawat sepenuh hati, suatu saat bisa jadi pohon besar yang kasih teduh, serap air hujan, dan jadi rumah for burung-burung. Mari jadikan menanam pohon sebagai kebiasaan, bukan cuma kegiatan sesaat. Karena setiap pohon yang bertumbuh adalah harapan baru bagi bumi yang lebih indah.

0: 4 Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: News Pro Ampa, tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.

0: Bapak saudara, sampah plastik masih terlihat berserakan di sekitar Terminal A2 Mardika, Kota Ambon, terutama setelah aktivitas perdagangan pada malam hari. Kondisi tersebut dikeluhkan masyarakat karena membuat lingkungan terminal terlihat kotor. Karyawan toko di kawasan Terminal A2 Mardika, Iyadi, menyatakan pedagang seharusnya ikut bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan dari aktivitas jual-beli. Ia meminta sampah dikumpulkan dan ditempatkan pada lokasi yang dapat dijangkau petugas pengangkut sampah. Sementara itu, pedagang di kawasan tersebut, Samsul, menyatakan tidak semua sampah plastik yang ditemukan di sekitar terminal berasal dari aktivitasnya. Ia menyebut jenis dagangan yang dijualnya berupa makanan sehingga penggunaan plastiknya relatif terbatas. Namun, Samsul mengakui sampah plastik masih sering ditinggalkan setelah aktivitas perdagangan berakhir. Menurutnya, kondisi tersebut hampir terlihat setiap malam ketika sebagian pedagang selesai berjualan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Maluku adalah salah satu daerah yang ada di Indonesia bagian timur yang kaya akan kesenian lokal. Salah satunya adalah musik ukulele. Ukulele adalah alat musik yang bentuknya mirip dengan gitar dan cara memainkannya juga sama dengan memainkan gitar. Musik tradisional ukulele perlu dilestarikan karena merupakan warisan budaya Maluku.

Saudara masih dengan ketemu di Pro Ampas Suara Budaya Maluku. Apa kabar semua? Hari ini hari Jumat, hari pendek, belum bilang begitu. Tapi kayaknya sing juga ya, Mas Saudara. Selama aktivitas masih tetap berjalan seperti biasanya. Ya, ketemu cuma bisa berdoa. Mudah-mudahan ketemu semua diberikan kesehatan dan juga kekuatan. Aktivitas semua berjalan sukses hari ini. Masih yang ketemu di Pro Ampas, sekarang sudah yang betal isasihaan, Mas Saudara akan menemani sampai nanti di jam 17 atau jam 5 sore. Ya, Mas Saudara, jampi mana-mana karena ketemu masih terus bertemu Mas Saudara dengan kabar dan juga donci-donci.

0: Plastik adalah bahan yang sulit terurai dan dapat mencemari lingkungan selama ratusan tahun. Plastik yang terbuang sembarangan dapat masuk ke laut dan merusak ekosistem laut serta mengancam kehidupan makhluk laut. Selain itu, pembuangan plastik juga dapat menyebabkan banjir karena dapat menyumbat saluran air dan sistem drainase. Dalam upaya menjaga kesehatan lingkungan sekitar, penting bagi kita untuk menyadari bahaya plastik dan mengurangi penggunaan sebanyak mungkin. Dengan mengganti sedotan dan botol minum sekali pakai dengan dapat digunakan berulang kali. Serta membawa tas belanja sendiri, kita dapat mengurangi penggunaan plastik dan membantu melindungi lingkungan.
1: ...90,1 FM, Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

sekaligus mendorong pemanfaatan seni dan budaya lokal sebagai bagian dari strategi memperkenalkan potensi daerah, termasuk produk UMKM dan kerajinan Maluku kepada masyarakat luas. Menurut Ibu Maya, musik dan seni tradisional yang semestinya hadir hanya dalam agenda seremonial, tapi juga perlu ditampilkan secara berkelanjutan dalam berbagai kegiatan maupun ruang publik. Kehadiran seni lokal dinilai bisa menjadi daya tarik sekaligus memperkuat identitas daerah. Pandangan tersebut disampaikan Maya saat mendampingi Gubernur Maluku Hendrik Lewelisa dalam pembukaan MTQ Nasional yang ke-31 tahun 2026 di Semarang. Tepatnya di hari Sabtu lalu, Basudara dan Antum melihat berbagai aktivitas promosi di Jawa Tengah sebagai inspirasi yang bisa dikembangkan sesuai dengan karakter dan juga potensi dari Maluku. Antum menilai perpaduan seni, budaya dan juga produk kerajinan itu bisa menciptakan pengalaman promosi yang lebih kuat. Dengan demikian, masyarakat yang hanya mengenal kekayaan budaya Maluku, tapi juga produk unggulan yang dihasilkan UMKM dan juga pengrajin lokal.

Di satu kampung, ada mama-mama yang jual hasil kebun, ada bapak-bapak yang pi laut cari ikan, ada anak muda yang punya mimpi besar. Tapi kadang, jalan masih susah, usaha masih terbatas, dan peluang belum sama untuk semua. Karena itu, pembangunan harus dimulai dari desa, dari bawah, dari katumpung kebutuhan nyata. Kalau kampung maju, ekonomi tumbuh, dan kemiskinan bisa katung lawan sama-sama. Karena masa depan Maluku dibangun dari katumpung kampung.

0: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.

Saudara, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia menginstruksikan penguatan layanan angkutan perintis di wilayah terdepan, terluar, dan terpencil 3T guna menekan disparitas harga logistik. Instruksi tersebut disampaikan Menhub Dudi Purwagandi dalam amanat Harhubnas ke-55 yang dibacakan Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanati Ambon pada Kamis 17 September 2026. Menhub menekankan transportasi bukan sebatas urusan kendaraan fisik, melainkan urat nadi sosial ekonomi, penyambung pulau, dan penggerak ekonomi daerah. Menurutnya terdapat 4 pilar utama pembenahan, yakni penguatan angkutan perintis, pengembangan angkutan massal perkotaan, integrasi antar moda, serta pembenahan sistem logistik daerah. Diketahui Dinas Perhubungan atau Dishub Provinsi Maluku di bawah pimpinan Samuel E. Huai sebelumnya telah bergerak merumuskan usulan trayek angkutan laut perintis dan tol laut berbasis kebutuhan real masyarakat kepulauan. Dishub Maluku berkolaborasi dengan Perumda Pancakarya menyiagakan KMP Bahtera Nusantara 02 guna menjaga kelancaran mobilitas.

Sobat saudara semua, pohon itu bukan cuma bikin lingkungan jadi hijau. Pohon kasih udara yang bersih, kasih teduh, tahan tanah supaya sing gampang longsor, dan bantu simpan air waktu musim hujan. Jadi, jangan tunggu nanti. Kalau ada lahan kosong di depan rumah, di kebun, atau di lingkungan sekitar, mari katong tanam satu pohon. Satu pohon yang katong tanam hari ini bisa jadi manfaat besar for anak cucu katong nanti. Ingat deh, tanam pohon itu sing susah. Yang penting katong rawat dan sayang supaya dia bertumbuh besar dan jadi berkat buat banyak orang.

Beta, Ale, Katong Samoa adalah Indonesia. Di tanah Maluku yang kaya budaya dan sejarah perjuangan, mari katong terus jaga persaudaraan dan persatuan. Kemerdekaan yang katong rasakan hari ini adalah hasil perjuangan para pahlawan. Tugas katong sekarang mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Dari Maluku, untuk Indonesia.

Ali tahu kaseng tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh. Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

0: Basudara semua, kalau sampah dibuang sabarang, gota sumbat, banjir datang, nyamuk tambah banyak, katompo lingkungan akan jadi kotor, kesehatan pun jadi terancam. Beta ajak kali semua, mulai dari diri sendiri, sampah organik dan anorganik kasih pisah akang, buang di tempat sampah, jangan buang di kali atau di pantai. Ingat basudara, lingkungan bersih bukan cuma tugas pemerintah, ini tugas katong semua. Kalau katong jaga alam, alam juga jaga katong. Mari basudara, mulai hari ini bikin Ambon dan Maluku tetap bersih, sehat, dan indah. Karena perubahan besar mulai dari langkah kecil katong hari ini.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Saudara, kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku mengikuti WhatsApp Kemenkum Kampus Calls Out yang digelar Kementerian Hukum Republik Indonesia di Erlangga Convention Center Universitas Erlangga Surabaya, Kamis 17 September 2026, mengusung tema dari inovasi menuju kedaulatan. Forum ini membahas pengembangan inovasi hilirisasi, hasil penelitian, pelindungan kekayaan intelektual, serta peran generasi muda dalam mendorong kemandirian bangsa. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri, mengikuti kegiatan secara virtual dari Ambon, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, serta jajaran. Sejumlah tokoh hadir sebagai pembicara, diantaranya ada Menteri Hukum RI, Supratman Andi Aktas, Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Tepu Rifki Harsya, Rektor Universitas Erlangga, Profesor Dr. Muhammad Matian, akademisi dan pengamat politik Rocky Gerung, serta Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Shinta Kamdani. Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas menyampaikan bahwa inovasi perlu bergerak dari tahap gagasan dan penelitian menuju penerapan. Hilirisasi menjadi salah satu langkah penting agar hasil penelitian dapat dikembangkan menjadi produk, layanan maupun solusi yang bermanfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi. Dan kemanya, bersaudara masih dengatong di Pro Ampas Suara Budaya Maluku. Deng Beta Lisa masih batamang bersaudara sampai nanti di jam 5 sore. Bersaudara, tepat di jam 1 nanti katong akan dengan batamang bersaudara kaum muslimin dan muslimat dalam donci-donci religi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: saluran budaya bumi seribu pulau.
1: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.

kebencana nasional dinilai dapat menjadi fondasi penting dalam membangun destinasi pariwisata Indonesia yang aman dan berkualitas. Informasi mengenai potensi risiko perlu terintegrasi dengan pengelolaan destinasi agar pembangunan pariwisata dapat berlangsung secara berkelanjutan. Analis kebijakan independen Hari Waluyo mengatakan Indonesia memiliki potensi pariwisata yang sangat besar, mulai dari pantai, gunung api, taman laut, desa wisata, kawasan budaya hingga kota-kota kreatif. Menurutnya, potensi tersebut perlu dikembangkan dengan mempertimbangkan karakter geografis Indonesia yang memiliki berbagai ancaman bencana, seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, longsor, banjir, kekeringan, abrasi, hingga dampak perubahan iklim. Ia menjelaskan peta kebencanaan seharusnya tidak hanya digunakan untuk kepentingan penanggulangan bencana, tetapi juga menjadi bagian dari infrastruktur data nasional untuk mendukung pengelolaan destinasi pariwisata.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak saudara yang dirahmati Allah, pernahkah kata merasa seolah-olah kata pun doa belum dijawab? Hati lelah, langkah rasa berat, dan hidup seperti kehilangan arah. Namun bapak saudara, ingatlah Allah sing pernah meninggalkan hambanya. Boleh jadi yang kata anggap sebagai penundaan, sesungguhnya adalah cara Allah mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Artinya apa saudara? Setiap ujian yang katong hadapi adalah tanda bahwa Allah percaya katong mampu melewatinya. Maka jangan berhenti berdoa, jangan lelah bersabar, dan jangan pernah putus asa dari rahmatnya. Hari ini luangkanlah sejenak untuk bersyukur. Meluk keluarga, maafkan dong yang pernah menyakiti, dan tebarkan kebaikan.

for sesama. Sebab sekecil apapun amal yang dilakukan dengan ikhlas, sing akan pernah sia-sia di hadapan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan setiap kesulitan, menguatkan hati kita, dan menjadikan kita pribadi yang senantiasa bersyukur dalam segala keadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru, melalui perbedaan, kita belajar menghargai, memahami, dan memperkuat persatuan. Mari, hilangkan prasangka, hindari ujaran kebencian, dan bangun kebersamaan di lingkungan sekitar. Karena Indonesia kuat bukan karena kebersamaan, tetapi karena persatuan dalam keberagaman. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan penghalang. Mari saling menghormati dan menjaga kerukunan demi masa depan yang lebih baik.

وعلى آله وصحبه أجمعين.

Jangan menyerah saat doa-doamu belum terjawab. Jika kamu mampu bersabar, Allah mampu memberikan lebih dari apa yang kamu minta.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ya Rob, yang memiliki kekuatan yang agung, yang memiliki kemauan yang abadi, yang memiliki wajah yang mulia, dan sebagai pelindung kalimat-kalimatnya serta pengabul doa-doa kecerdasan Hasan dan Husain dari jiwa yang benar. Pelindung indera mereka yang melihat serta indera jin dan manusia. Ketika orang-orang kafir akan menggelincirkan kamu dengan penglihatan sihir mereka, tatkala mereka mendengar peringatan, lalu mereka berkata-kata, sesungguhnya ia adalah gila. Tiadalah itu semua melainkan sebagai peringatan bagi seluruh alam. Allah yang mengabulkan doa Luqman bin Hakim dan mewariskan Sulaiman bin Daud alaihissalam. Ya Allah, ya Rab yang Maha Penuh Kasih, yang memiliki singgasana yang agung, yang dapat berbuat apa yang diinginkan. Maka panjangkanlah umurku dan sehatkanlah tubuhku, perkenankanlah hajatku, limpahkanlah hartaku dan anak-anakku. Berikanlah rasa cinta semua manusia kepadaku, jauhkanlah permusuhan dan pertentangan dari diriku, dari semua anak cucu Adam alaihissalam. Dan katakanlah, telah datang yang hak dan telah sirnalah yang batil, karena sesungguhnya yang batil itu pasti akan sirna. Kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai penyembuh dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Maha suci Tuhanmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan. Kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul, dan segala puji bagi Allah, Tuhan seru.

Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang, persaudaraan, dan penghormatan terhadap sesama manusia. Perbedaan suku, ras, budaya, maupun agama bukan alasan untuk saling membenci atau merendahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada keutamaan orang Arab atas orang non-Arab dan tidak ada keutamaan orang non-Arab atas orang Arab. Tidak pula orang berkulit putih atas orang berkulit hitam maupun orang berkulit hitam atas orang berkulit putih kecuali karena takwa." Hadis riwayat Ahmad. Sebagai umat Islam, mari kita jauhi segala bentuk rasisme dan diskriminasi. Hormatilah setiap manusia dengan akhlak yang baik, serta bangun kehidupan yang rukun bersama. Sebagai umat Islam, mari kita jauhi segala bentuk rasisme dan diskriminasi. Hormatilah setiap manusia dengan akhlak yang baik, serta bangun kehidupan yang rukun bersama saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13 bahwa manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal dan bukan saling merendahkan. Mari tebarkan kedamaian, perkuat persaudaraan, dan jadikan toleransi sebagai bagian dari akhlak mulia. Bersama kita wujudkan Indonesia yang damai, bebas dari rasisme, dan penuh toleransi.

Saudara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Seram Bagian Barat SBB menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan langsung bagi masyarakat di wilayah pegunungan. Program Jemput Bola Administrasi Kependudukan atau Jebol Adminduk menyasar Desa Manusa, Kecamatan Inamosol yang menjadi salah satu desa terjauh di wilayah pegunungan SBB. Pelayanan Jebol Adminduk berlangsung selama 2 hari, yakni tanggal 17 hingga 18 September 2026 dengan menyediakan berbagai layanan dokumen kependudukan. Masyarakat dapat melakukan perekaman dan pencetakan KTP, pengurusan kartu keluarga, akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian, serta dokumen administrasi kependudukan lainnya. Kepala Dinas Dukcapil SBB, Julis Nahuwai, mengatakan pelayanan langsung ke Desa Manusa merupakan upaya pemerintah mendekatkan layanan kepada masyarakat yang menghadapi kendala jarak dan kondisi infrastruktur. Menurutnya, kondisi jalan yang memprihatinkan sehingga boleh menjadi penghalang bagi warga untuk memperoleh hak pelayanan administrasi kependudukan. Seluruh dokumen diproses dalam pelayanan tersebut dicetak langsung di lokasi sehingga masyarakat tidak perlu menempuh perjalanan jauh untuk mengurus administrasi kependudukan.

jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Bersaudara, pernahkah sih dong dapat pesan atau berita di media sosial yang bikin kaget, marah, panik? Jangan buru-buru percaya, apalagi langsung bagikan. Di zaman sekarang ini, informasi memang datang paling cepat. Tapi, sing semua informasi itu benar. Hoax atau berita palsu itu bisa memecah belah persatuan, persaudaraan, menimbulkan kepanikan, bahkan merugikan orang banyak. Karena itu, bersaudara, mari katong harus jadi pengguna media sosial yang bijak. Biasakan cek dulu sumber informasinya, baca isi beritanya sampai selesai, dan pastikan berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Kalau masih ragu lagi, lebih baik tahan jempol daripada ikut menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Iya toh? Ingatan, satu kali membagikan berita palsu itu bisa berdampak besar buat semua orang. Jadi, jadilah bagian dari penyebar informasi yang mencerdaskan, bukan meresahkan. Media sosial akan menjadi ruang yang lebih sehat kalau katong semua ikut bertanggung jawab. Saring sebelum sharing, pikir sebelum klik, dan gunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat.

0: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: acara terkadang ada yang membuat acara pelepasan balon ke udara. Tahukah kamu apa yang terjadi dengan balon-balon yang diterbangkan ke udara? Kemana perginya ya? Balon yang diterbangkan ke udara biasanya diisi gas helium sehingga bisa terbang ke angkasa dan terus terbang semakin tinggi dan semakin tinggi. Helium yang ada di dalam balon ini membuatnya semakin ringan dibanding udara yang ada di sekitarnya. Jadi, balon-balon tersebut akan melayang semakin tinggi di udara. Namun, semakin tinggi keadaan udara juga semakin berbeda. Semakin tinggi, udara semakin sedikit. Karenanya, ia semakin tersebar. Nah, karena udara di dalam balon menyebar, udara helium di dalam balon juga jadi ingin keluar. Dan lama-kelamaan semakin mendorong balon dari dalam. Apakah yang terjadi selanjutnya? Tergantung pada kekuatan balon. Jika balonnya tipis, ia akan segera meletus. Kemudian, bekas balon yang meletus ini akan jatuh kembali ke tanah. Yang kedua, apabila bahan balonnya lebih kuat, ia akan naik terus ke atas. Semakin ke atas lagi, udara bukan hanya tersebar, namun juga semakin dingin suhunya. Semakin tinggi terbangnya, bagian luar balon akan membeku. Helium yang ada di dalamnya juga ingin keluar dan mendorong balon dari dalam. Namun, kali ini, karena bagian luarnya mengeras, ia meletus menjadi bagian yang lebih kecil. Dan bekas letusannya jatuh kembali.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Pesudana Polres SBB bangun komunikasi dengan ormas lintas agama, jaga Kamtipmas di wilayah hukum Polres Seram bagian barat Sakamisi Nusa. Upaya tersebut dilakukan Kapolres SBB AKBP Revindo Pradiknya Rulando melalui pertemuan bersama tokoh agama dan perwakilan organisasi kemasyarakatan ormas lintas agama di Kabupaten Seram bagian barat. Pertemuan dan silaturahmi tersebut berlangsung pada Kamis 17 September 2026 dengan fokus pada penguatan kerukunan antar umat beragama, mitigasi potensi konflik serta peningkatan sinergitas antara Polri, tokoh agama dan ormas dalam menjaga kondusivitas wilayah SBB, wilayah Kabupaten SBB. Dalam pertemuan tersebut, Kapolres SBB menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para tokoh agama serta perwakilan ormas lintas agama yang telah hadir. Ia juga meminta dukungan, masukan, dan saran sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan tugas Polri, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kapolres mengajak seluruh tokoh agama dan ormas lintas agama bersama-sama menjaga kerukunan antar umat beragama, serta tidak mudah terprovokasi berbagai isu yang berpotensi mengganggu stabilitas Kamtipmas.

Pagi hari, suara tawa anak-anak terdengar di halaman sekolah. Di sanalah mimpi mulai ditulis, perlahan tapi pasti. Pendidikan bukan hanya tentang membaca dan menulis, tapi tentang membangun masa depan, membuka peluang, dan mengubah hidup jadi lebih baik. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dari desa sampai kota, dari pulau kecil hingga negeri besar. Mari kita dukung generasi muda dengan memastikan mereka tetap sekolah, belajar, dan berkembang. Karena satu buku bisa membuka dunia, dan satu langkah ke sekolah bisa mengubah masa depan. Pendidikan hari ini adalah harapan untuk Indonesia esok hari. Ayo sekolah, ayo belajar.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Gor, pelabuhan, puskesmas, sekolah serta fasilitas pemerintah dan kesehatan di wilayah Bulungan. Yunus Luat mengatakan program ini merupakan komitmen Pemkab Bulungan mendekatkan layanan digital agar ruang publik, fasilitas kesehatan, sekolah dan pusat pelayanan masyarakat terkoneksi dengan baik. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum. Tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
3: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa setiap hari kami hadir dari hari Senin sampai Jumat, Abang Po. Kita keliling Nusantara ya, Abang Po ya. Kali ini ya, kita bakal bersama dengan RRI Palangkaraya. Ngangkat judul hutan dalam kehidupan masyarakat Kalteng, dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan. Di sana sudah ada yang senyum-senyum dari tadi. Sapa dulu, ah kayaknya gak enak gitu ya, dosa takutnya kalau lama-lama. Mau dinaikin gak?

0: Itu lagi live YouTube juga ya? Kayaknya kalau lagi live YouTube
1: ya,
0: agak sedikit
1: live.
0: terganggu deh. Itu Aye bacanya tuh YouTube Pro 1 RRI Palangkaraya. Coba lagi Kak Suneta. Boleh disapa lagi pendengar Pro 4 RRI Jakarta dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Boleh ngomong baik, lagi?
1: Terima kasih Pak Nopa.
0: Iya.
1: Terima kasih Pak Nopa. Ini masih baik, ada sedikit trouble.
0: Ya, mungkin lebih baik live YouTube-nya di hilang dulu sebentar karena biasanya memang trouble kalau lagi live YouTube katanya sih begitu ya. Kalau misalnya nggak dapat setelannya seperti itu sih aman nggak sih ya? Oke deh Abang Po, nanti Abang Po kita bakal ngobrol ya, dan juga pendengar yang lagi dengerin kita di seluruh Nusantara. Nanti kita ngobrol sama Kak Aditya Wiradinata Saputra S.I.Kom MA, dosen ilmu administrasi negara FISIP Universitas Palangkaraya. Kak Suneta boleh dicoba lagi? Ya.
1: Halo, Pak Nopa gimana?
0: Udah, coba. Aman sih? Aman ya? Suara saya terdengar jelas kah di sana, Kak?
1: Jelas.
0: Oke, udah lebih lumayan sih dari yang tadi. Tapi agak delay ya, nunggu ya. Kayaknya ngomongnya nunggu gitu. Oke deh, nggak apa-apa. Kak Suneta, hari ini narasumbernya hadir di studio kah atau by Zoom?
1: Benar, sekarang sudah ada narasumber di studio kita.
0: Ya udah daripada panjang-panjang, mumpung ini udah agak baikan ya, silakan Kak Suneta dulu ngobrol sama narasumber kita di siang hari ini, Kak Aditya Wiradinata. Silakan Kak Suneta, nanti di menit 30 kita break sejenak ya. Silakan Kak.
1: Oke, terima kasih Pak Nopa waktunya. Pendengar dimanapun Anda berada. Iya, di siang hari ini sudah hadir narasumber kami. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Selamat siang kula pahari, tabe selamat linggu nalatai, salam sehujud kerende melempang, adil katalinu bacuramin kasaruga baseng.
0: Halo, Kak Suneta suaranya malah hilang.
1: Oh gitu ya?
0: Suaranya iya, nah ini timbul lagi. Ya.
1: Ya.
0: Tadi masih double-double ya?
1: Kondisi kabut asap ya, yang masih kita rasakan, kita kembali diingatkan betapa pentingnya hutan bagi kehidupan. Hutan bukan hanya sumber penghidupan, tetapi juga bagian dari kearifan lokal dan keseimbangan lingkungan. Lantas bagaimana kearifan lokal masyarakat Kalimantan Tengah dapat menjadi bagian dari kesadaran kita untuk menjaga hutan? Dan inilah yang akan kita obrolkan dalam tema hutan dalam kehidupan masyarakat Kalteng dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan. Oke, kula pahari. Di studio kami sudah hadir narasumber, ada Bapak Aditya Wiradinata Saputra S.I.Kom MA. Beliau ini merupakan seorang dosen jurusan administrasi negara FISIP Universitas Palangkaraya. Selamat siang Pak Aditya.
2: Selamat siang Ibu.
1: Oh, gimana kabarnya?
2: Kabar baik Ibu. Bu Suneta apa kabar?
1: Baik juga, sehat.
2: Syukur.
1: Oke, kalau Pak Hari, kita juga undang ya nanti kebersamaannya di line telepon dan juga WhatsApp setelah kita berbincang-bincang dulu bersama Pak Aditya. Nah, Pak Aditya, penting ya keberadaan hutan bagi kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah, tidak hanya dari sisi ekonomi tetapi juga budaya dan kehidupan sosial masyarakat. Kira-kira seberapa penting nih Pak Aditya?
2: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Selamat siang para pendengar RRI dimanapun berada. Kalau kita berbicara tentang hutan, pada umumnya orang hanya membatasi bahwa hutan itu adalah sekumpulan pohon, kemudian di situ ada sumber ekonomi.

0: Nah, orang hanya menganggap itu saja. Tapi sebenarnya ketika kita melihat secara definisi bahwa hutan itu tidak hanya kumpulan pohon saja, sekali keanekaragaman hayati di situ, kemudian ada air, kemudian ada udara, kemudian ada mikroorganisme dan lain sebagainya. Nah, kalau kita tarik definisi itu di Kalimantan Tengah sendiri, Bapak Ibu sekalian, bahwa masyarakat di Kalimantan Tengah itu menganggap hutan itu bukan sekedar tempat tumbuhan, tempat pohon saja, tapi manusia dan juga alam itu bersahabat erat. Karena kenapa? Dari dengan adanya hutan itu sendiri, ada ilmu pengetahuan di situ, kemudian ada nilai, kemudian ada norma, dan lain sebagainya. Sehingga itu bisa, menciptakan suatu budaya seperti itu ya, bagaimana cara manusia memperlakukan alam itu sendiri. Demikian Ibu Suneta.
1: Baik, terima kasih ya Pak Aditya. Nah, di tengah kondisi kabut asap yang kita rasakan saat ini, bagaimana kearifan lokal masyarakat Kalteng dalam menjaga hutan dapat kembali dihidupkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Seperti apa itu?
0: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Kalau kita melihat saat ini Kalimantan Tengah pada umumnya, kemudian Kota Palangkaraya pada khususnya, saat ini sedang mengalami bencana yang namanya kabut asap. Nah, menurut saya yang pertama, kita jangan hanya menganggap kearifan lokal ini sebagai cerita masa lalu, tapi kearifan lokal ini kita lihat sebagai pengetahuan yang bisa memberikan pelajaran bagi kehidupan hari ini. Nah, pemirsa sekalian, misalnya dalam masyarakat Dayak terdapat berbagai pengetahuan mengenai hubungan manusia dengan alam. Jadi di situ ada bagaimana menjaga alam, kemudian nilai dan tradisi itu diterapkan, kemudian apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita kita terapkan, nah dan lain sebagainya seperti itu, Ibu Suneta.
1: Oke, terus untuk apa yang bisa kita lakukan bersama oleh masyarakat, pemerintah, generasi muda, dan berbagai pihak agar kepedulian terhadap hutan ini tidak hanya menjadi wacana seperti itu, tetapi menjadi kesadaran dan tindakan nyata.
0: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Para pendengar RRI dimanapun berada, menurut saya kuncinya kita jangan hanya berhenti pada yang namanya kampanye. Biasanya orang itu akan berhenti pada tataran yang namanya kampanye atau campaign. Misalnya kampanyenya tentang ayo jaga hutan, kemudian ayo lestarikan hutan. Sebenarnya kita jangan berhenti pada tataran itu. Tapi bagaimana kita bekerja koordinasi multi pihak. Misal, di sini pemerintah sebagai pembuat regulasi, kemudian masyarakat sebagai ujung tombaknya untuk mengimplementasi kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan, kemudian generasi muda ini dekat dengan teknologi, bagaimana mereka bisa mengkomunikasikan atau komunikasi publik kepada masyarakat, mengeducate masyarakat sampai kepada lini lapangan melalui teknologi digital, melalui media sosial seperti itu.
1: Oke. Itu tadi ya, Kulapa Hari, bagaimana apapun yang bisa kita lakukan bersama masyarakat, pemerintah, dan generasi muda. Lalu apa yang bisa dilakukan nih bersama ataupun oleh masyarakat, pemerintah, agar kehidupan atau kepedulian terhadap ini, semacam bentuk kearifan lokal ini, memiliki nilai penting dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan alam?
0: Oke, kalau yang saya lihat ya Ibu Suneta, kita jangan hanya berhenti pada tataran pemerintah, hanya pemerintah, kemudian pemerintah itu berbicara kepada masyarakat. Tapi sebaliknya, pemerintah berbicara kepada masyarakat, masyarakat ketika berbicara kepada pemerintah itu harus didengar juga. Sehingga dua komponen ini harus saling komunikasinya dua arah, jadi jangan satu arah seperti itu Ibu Suneta.
1: Oke, siap. Terima kasih ya. Harus satu arah.
0: Betul, harus satu arah. Jadi kok kedua arah Ibu Zuneta. Oh, iya, kalau arah. Satu arah antara pemerintah dan masyarakat saja, nanti pesannya oh seperti itu saja.
1: Dua arah.
0: Betul. Jadi pemerintah mendengarkan masyarakat, masyarakat juga harus mendengarkan pemerintah. Nah, betul. Jadi dua arah ini harus sejalan.
1: Siap.
0: Begitu Ibu Zuneta.
1: Nah, seiring perkembangan zaman nih, apakah nilai-nilai kearifan lokal ini dalam menjaga hutan ini masih cukup dikenal dan dipraktikkan oleh generasi muda?
0: Oke, terima kasih Bu Suneta. Kita jangan mengklaim begitu ya, kita jangan mengklaim bahwa generasi muda saat ini sudah meninggalkan kearifan lokal. Nah, jadi yang kita lihat saat ini bahwa kita sudah berkembang, kita sudah maju karena perkembangan teknologi ini. Nah, bisa jadi saat ini adalah paradigma yang sebelumnya itu adalah paradigmanya kearifan lokal itu didengarkan atau diceritakan pengetahuan itu dari turun-temurun dari orang tua, kemudian dari kakek nenek gitu kepada anak cucunya. Nah, tapi dengan adanya di era saat ini, bisa jadi generasi muda itu dia mendapatkan pengetahuannya itu dari media sosial, dari internet. Nah, jadi saat ini itu problematikanya sangat kompleks. Jadi anak muda, generasi muda yang mendapatkan informasi di media maupun di internet itu harus benar-benar diawasi oleh orang tua. Nah, sehingga nilai-nilai kearifan lokal yang sudah diturunkan secara turun-temurun itu benar-benar bisa dipahami dan diresapi oleh generasi muda itu sendiri.
1: Oke. Lalu bagaimana nih peran keluarga dan lingkungan pendidikan dalam mengenalkan pentingnya hutan serta menanamkan kepedulian nih terhadap lingkungan sejak dini?
0: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Kalau kita melihat definisi keluarga itu sendiri, bahwa keluarga ini adalah unit terkecil dalam masyarakat. Nah, jadi keluarga ini memiliki peran penting dalam hal pendidikan, mulai dari pendidikan karakter, kemudian juga pendidikan formal gitu. Jadi keluarga ini mempunyai peran yang sangat penting dalam membentuk bagaimana membentuk tingkah laku anak itu sendiri. Kemudian bagaimana pola pengetahuan, kemudian bagaimana tindakan itu diajari di dalam keluarga. Nah, kemudian tidak hanya berhenti sampai di situ, tapi ada yang namanya pendidikan-pendidikan formal, mulai dari tingkat TK, kemudian ada SD, SMP, SMA, sampai dengan perguruan tinggi. Nah, di dalam pendidikan ini tidak hanya berbicara terkait dengan, oh, kearifan lokal secara teoritis seperti ini, oh, kearifan lokal secara hafalannya seperti ini, tidak hanya berhenti pada tataran itu saja. Tapi bagaimana kearifan lokal yang diajarkan itu adalah ada praktis di situ, ada praktek. Misal dengan menanam pohon seperti apa, kemudian menyiram pohon atau menyiram tumbuh-tumbuhan seperti apa. Nah, jadi ada teori, ada hafalan, ada praktek di situ. Tidak hanya berhenti pada tataran teori saja. Karena kalau berhenti pada tataran teori saja, ya anak-anak tidak akan bisa melakukan prakteknya seperti apa.
1: Iya.
0: Jadi teori dan praktek itu harus sejalan.
1: Barangkali kalau cuma teori mereka juga masih belum terlalu
0: betul,
1: paham.
0: Betul, betul Ibu Suneta. Bisa jadi mereka hanya oh hafal teori, tapi praktisnya mereka oh ini seperti apa ya?
1: Lalu bingung
0: seperti,
1: gitu.
0: Lalu ya? Bingung mempraktekannya seperti apa.
1: Iya, betul sekali. Kalau menurut Pak Aditya nih, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat? Biasanya masyarakat nih ada yang kurang sadar juga dengan bahaya atau tidak menjaga hutan gitu ya, atau menggunakan apa yang ada di dalam hutan secara berlebihan gitu ya. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab setiap individu.
0: Oke, terima kasih Bu Suneta. Nah, yang perlu kita perhatikan bersama, yang perlu kita garis bawahi bersama, bahwa kita harus mengubah cara pandang bahwa pemerintah ini sebagai satu-satunya aktor yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Biasanya pada umumnya seperti itu. Kita harus mengubah cara pandang, kita harus mengubah paradigma ini. Bahwa dalam perspektif komunikasi, jadi cara membangun kesadaran itu harus kolaboratif bersama. Jadi ada pemerintah di situ, kemudian ada masyarakat di situ, ada media juga di situ, dengan perannya masing-masing. Contoh seperti yang sudah saya sampaikan di awal, pemerintah dia mungkin kewenangannya adalah membuat regulasi, kemudian dia membuat aturan, dia membuat kebijakan. Nah, tapi masyarakat sebagai ujung tombak itu adalah bagaimana mereka bisa mengimplementasi itu, mengimplementasi apa yang sudah disusun, dibuat oleh pemerintah. Kemudian media juga memberitakan atau mengkomunikasi, mengedukasi apa yang sudah dilakukan, memobilisasi juga, mobilisasi sosial. Nah, demikian Ibu Suneta.
1: Baik, terima kasih Pak Aditya. Betul. Sungguh jelas nih.
0: Iya.
1: Seberapa penting gitu ya. Sangat penting.
0: Betul.
1: Dan tentu saja bukan hanya tanggung jawab pemerintah, masyarakat harus sadar betul gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Karena
0: betul,
1: apa ternyata yang terjadi saat sekarang ini adalah ulah dari.
0: Betul.
1: Sehingga kabut asap berkepanjangan.
0: Iya, ya, sudah raya. Lebih satu bulan ya, Ibu Suneta, iya, ya. Betul.
1: Karena kita di masyarakat tentu saja yang namanya menghirup asap itu nggak enak-enak.
0: Betul. Ya. Paru-paru kita paru-paru seperti mangga ya.
1: Iya. Nah, sebagai ini nih ya, pesan terakhir, penutup gitu ya maksudnya. Apa yang ingin Pak Aditya sampaikan sebelum kita membuka line telepon? Banyak sekali yang sudah berdiri dan masuk pengen tahu seperti apa sih. Dan mereka juga sangat penasaran di Palangkaraya, Kalimantan Tengah sedang terjadi karhutlah itu seperti apa.
0: Betul.
1: Sabar dulu ya untuk mendengar dimanapun Anda berada. Ini kita mau dengar nih dari Pak Aditya. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar kita bisa bersama-sama menjaga hutan sebagai bagian dari kehidupan dan masa depan generasi mendatang.
0: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Saya kira pesan sederhananya adalah mari kita melihat hutan bukan hanya sekedar sebagai sesuatu yang harus kita jaga, kita lestarikan ketika ada sebuah bencana, misalnya ketika kebakaran saja. Tapi hutan ini adalah bagian dari kehidupan kita setiap hari. Artinya saya mengajak kepada kita semua agar marilah kita menjaga hutan. Karena yang kita jaga itu bukan untuk hari ini dan hari esok saja. Tapi yang kita jaga itulah hari ini, esok, dan seterusnya. Sampai kepada anak cucu kita ke depan. Karena apa? Di hutan ini banyak sekali kita bergantung kepada hutan. Karena apa? Karena sumber oksigen juga di situ. Kemudian ada sumber ekonomi juga di situ. Apalagi di Kalimantan Tengah, nilai kearifan lokalnya sangat tinggi. Kenapa? Karena melalui hutan itu terbentuklah ada nilai norma perilaku di situ. Nah, jadi tentu saya berpesan kepada seluruh masyarakat khususnya di Kalimantan Tengah pada umumnya dan Kota Palangkaraya pada khususnya, mari kita menjaga hutan karena hutan ini merupakan aset terpenting dalam kehidupan kita.
1: Iya, terima kasih Pak Aditya, pendengar Perempat RRI di seluruh Nusantara. Itu tadi obrolan kami ya terkait topik hutan dalam kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan. Okay. Oke, untuk Kulo Pahari yang gak sabaran banget nih ya untuk bergabung, kita kembali ke Robot Jakarta dulu.
2: Oke, okay. Kak Suneta, jadi penasaran narasumbernya hadirkah di studio atau by Zoom? Halo Kak Suneta.
1: Iya, Pak Nopa.
2: Iya, narasumber kita hadirkah di studio atau by Zoom?
1: Ini hadir di studio.
2: Oh, dari tadi wajahnya nggak kelihatan. Studio. Jadi ada yang WhatsApp narasumbernya mana gitu loh. Kameranya tidak beralih ke narasumbernya. Iya, kita nggak lihat narasumber kita hadir di studio ya. Saya kirain tadi narasumbernya by phone, nggak ya? Hadir ya? Oke deh kalau gitu. Sambil diutak-atik kembali barangkali ya Kak Suneta ya. Untuk telepon Palangkaraya berapakah?
1: Palangkaraya di 0536
2: 3235969. Kembali lagi suaranya. Baik Abang Po, Nyawa Ben Cangcing, kita break sejenak dulu ya. Dan juga semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita bakal kembali lagi. Semoga ini sudah maksimal semuanya. Yang mau bertanya silakan ya di WhatsApp-nya kita dan juga di teleponnya 0213504510 atau di 0812 11 29 28. Kak Suneta boleh diulang lagi teleponnya?
1: Oke, di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-520-123.
2: Baik, kita break dulu ya, nanti kita kembali lagi dalam siaran Berjaring Nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Palangkaraya, hutan dalam kehidupan masyarakat Kalteng, dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan bersama Kak Aditya Wiradinata dan juga Kak Suneta yang ada di sana. Halo Kak Suneta.
2: Orang. Iya, penopa.
1: Oh iya, narasumbernya muncul, Kak Sunetanya hilang. Iya, gak apa-apa. Ini menjawab penasaran bagi pendengar kita dan juga penonton kita ya, penonton RRI Net. Narasumbernya mana, Kak Nova gitu, Mpok Nope. Ada, tadi udah kelihatan kan ye. Oke deh, untuk nomor teleponnya kita ulang lagi. Kemudian kita buka line telepon buat yang sudah gabung. Silakan Kak Suneta, berapa?
2: Oke, di Palangkaraya sendiri 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 1512 1233.
1: Kenapa gitu lagi itu? Ya untuk Jakarta seperti biasa di 0812 1124 928 0213504 510. Kalau sudah ada Palangkaraya, mari kita coba dulu, mari kita try dulu ya bagaimana penerimaan penelpon di sana. Silakan Kak Suneta.
2: Iya, sudah ada yang bergabung nih di Palangkaraya. Halo, selamat.
3: Halo, selamat siang Kakak Soneta.
2: Iya, dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Iya, halo, selamat siang. Assalamualaikum Pak Nova yang blaem-blaem.
1: Selamat siang Bang Leman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, lanjut Kak Soneta.
3: Leman di Suneta. Halo, Sleman di Lampung.
2: Sleman.
3: Iya, Sleman di Lampung.
2: Oh, Leman. Pak Sleman di Lampung.
3: Iya, itu siapa nasumnya Kang Nana? Bapak Aditya?
2: Iya, betul.
3: Iya. Begini, selamat siang. Assalamualaikum Bapak Aditya.
4: Selamat siang.
3: Iya, salam kenal.
4: Salam kenal Bapak. Ya.
3: Saya masalah hutan ini ya. Saya mau nanya nih. Satu, apakah hutan yang ada di Kalimantan Tengah itu, kalau saya lihat di TikTok itu kan, ada penunggunya itu. Maksudnya itu semacam makhluk halus gitu kan.
4: Yeah.
3: Yang tidak bisa dilihat oleh mata gitu. Yang kedua, pantangan-pantangan apa saja yang tidak boleh dilakukan di tengah hutan. Yang ketiga itu, bagaimana solusinya Pak Aditya kalau kita kesesat di tengah hutan gitu. Itu saja. Makasih.
4: Iya. Yeah. Terima kasih.
3: Selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Oke, baik kalau begitu. Kak Suneta, kita arahkan dulu ke Jakarta ya. Kita kumpul untuk dua pertanyaan ya, Kak Aditya ya. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang, Ponopa.
1: Iya, selamat siang, Cigu, silakan.
5: Iya.
1: Iya, silakan.
5: Selamat siang, Ponopa. Selagi Ponopa, blaam-blaam.
1: Iya, Cigu.
5: Halo Kakak Suneta, Bahalap, Kak Suneta dengar suara Cigur ya?
1: Halo Kak Suneta.
5: Dengar suara Cigur ya enggak? Dengar ya?
1: Ayo, sepertinya tidak Cigu. Ya. Baiklah, langsung saja Cigu, nanti saya sampaikan pertanyaannya.
5: Juga buat Bapak Narasumber ya. Nah ini saya pertanyaannya buat Bapak Aditya ya, yang ada di Narasumber di Palangkaraya. Seperti apa dengan sumber penghidupannya ini, seperti apa di penghidupan yang ada di Palangkaraya, dan juga bagaimana transisinya ke adat kesadaran modern, dua, tiga, peran generasi mudanya seperti apa dengan anak-anak mudanya di menuju kesadaran lingkungan kearifan lokal ini. Itu saja Pak Nova, Kak Suneta, selamat siang.
1: Selamat siang kembali, ada Cigu Ria dari Tebet, Jakarta Selatan. Kak Aditya, Kak Suneta bisa mendengarkan suara saya? Penelponnya tadi sudah bisa terdengar ya? Oke, baik. Kak Aditya, mungkin bisa langsung dijawab dua pertanyaan. Yang satu dari Bang Leman di Lampung yang masuk tadi melalui Palangkaraya, dan juga dari RRI Jakarta. Silakan, Kak.
6: Wah, enggak kedengaran.
1: Oh, enggak kedengaran. Halo, bisa dengar saya?
6: Halo.
1: Oh, iya. Sudah?
6: Ya, sudah bisa.
1: Sudah. Tadi penelpon dari Jakarta kedengaran kah?
6: Kedengaran, Pak.
1: Oh, kedengaran.
6: Kedengaran, Pak.
1: Ya udah, silakan Kak Aditya.

0: Saya berflashback ya, Pak Nova, terkait dengan pertanyaan sudah disampaikan oleh penanya pertama dan penanya kedua. Pertama, Kalimantan Tengah itu, khususnya Kota Palangkaraya, itu wilayahnya sangat luas sekali, Pak.
1: Oh.
0: Wilayahnya luas sekali,
1: Ya.
0: 6 kali Jakarta.
1: Widih.
0: Jadi orang biasa kalau melihat Palangkaraya itu, yang dilihat itu adalah hutannya.
1: Ya, benar-benar.
0: Yang dilihat itu adalah hutannya. Ini lucu juga terkadang. Yang nggak salah juga, Mpok. Nah, karena apa? Karena luas wilayah di Palangkaraya itu sangat luas sekali. Apalagi di jadi yang ramai itu tidak hanya di satu tempat saja, tapi dia tersebar. Nah, kemudian terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh penanya pertama, bagaimana sih kalau ada di hutan? Kemudian banyak hal-hal mistisnya, gitu. Kemudian bagaimana sih pantangannya? Apa yang tidak boleh dilakukan seperti itu? Nah, ketika kita melihat hutan itu sendiri, kalau di Kalimantan Tengah, hutan itu seperti saudara kita. Nah, jadi hutan itu seperti rumah kita, Mpok. Jadi ketika kita misalnya kita di rumah rumah saudara kita. Kemudian kita, mohon maaf, buang air kecil sembarangan di rumah rumah saudara kita, ya
1: Ya.
0: otomatis kan yang punya rumah juga
1: Marah ya.
0: akan marah seperti
1: Ya.
0: itu. Nah, betul. Jadi kita harus menghormati rumah saudara kita. Kemudian kita menghormati alam kita di Kalimantan Tengah, khususnya di hutan-hutan seperti itu. Jangan sampai kita berbuat sembarangan terhadap hutan ini. Karena apa? Hutan ini seperti aset, Pak. Kenapa? Karena di dalamnya itu ada keanekaragaman hayati di situ. Ada apa namanya air, kemudian ada mikroorganisme dan lain sebagainya. Semuanya ada di dalam hutan. Nah, sehingga ketika kita masuk ke dalam hutan, ada apakah ada hal-hal mistis? Ya, menurut sekarang di era sekarang ya tentu kita tidak bisa terlepas dari hal itu ya, Mpok ya.
1: Iya.
0: Mungkin ada seperti itu, ya seperti itu. Cuman iya, tapi kita tidak bisa mempercayai sepenuhnya. Nah, artinya apa? Kita menghormati, kita menghargai keberadaan orang yang ada di alam sebelah seperti itu, yang tinggalnya di hutan, tapi ya kita jangan mengusik mereka.
1: Iya.
0: Ketika kita itu berada di dalam hutan, kita mengganggu ketenangan mereka dan kita buang air kecil sembarangan misalnya, kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, ya tentu mereka marah. Tapi ketika kita masuk ke dalam hutan itu dengan menjaga sikap, kemudian kita itu masuknya juga dengan baik-baik, kita nggak di apa ya Maya, tidak diganggu juga seperti itu. Karena apa? Ketika kita masuk dengan norma dan tingkah laku yang baik seperti itu, ya alam juga akan memperlakukan kita dengan baik.
1: Oke.
0: Seperti itu, Mpok
1: Apa
0: Alpa.
1: yang ditanam itu yang dituai ya, Kak ya?
0: Betul, betul.
1: Oke. Berarti pertanyaan yang kedua dari Cigu.
0: Oke. Saya lanjut ke pertanyaan kedua ya, Pak ya.
1: Gak.
0: Jadi begini. Kalau saya lihat khususnya di media ya, Pak ya. Orang itu melihat Kota Palangkaraya itu seperti kota yang apa namanya? Kota yang baru berkembang seperti itu. Ya tidak salah juga. Kemudian sumber penghidupannya apakah hanya bergantung dari hasil alam? Sangat beragam penghidupan, sumber penghidupan yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangkaraya. Sebagai contoh, Po Alpa, di Kalimantan Tengah ini, di Palangkaraya ini, sumber utamanya misalnya adalah aparatur sipil negara atau PNS atau ASN. Tapi di samping itu ketika mereka pulang, pulang kerja, mereka bisa berkebun, kemudian mereka bisa mencari ikan, kemudian mereka bisa apa namanya masuk ke dalam hutan, mungkin misalnya mencari madu gitu. Jadi
1: Yeah.
0: tidak hanya bergantung kepada hasil utama saja.
1: Oke.
0: Nah, itulah sumber penghidupan yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangkaraya ini, Mpok.
1: Baik, kalau gitu. Tapi yang jadi penasaran buat saya, Kak Aditya, apakah Palangkaraya juga terdampak karhutlanya sebagian besar apa hanya sebagian kecil saja?
0: Wah, di sini parah sekali, Mpok.
1: Wow. Berarti yang paling
0: Jadi
1: parah itu
0: indeks kualitas.
1: Kalimantan Tengah ini?
0: Iya, para Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
1: Iya.
0: Kemudian ada Kalimantan Selatan juga. Nah kalau di Kalimantan Tengah sendiri, Mpok, di Kota Palangkaraya khususnya, itu indeks kualitas udaranya sudah masuk level berbahaya, Mpok.
1: Wow.
0: Itu bisa 1100, 1200, bahkan pernah tembus 2000 juga.
1: Iya, iya.
0: Jadi sudah level berbahaya.
1: Iya,
0: Begitu, Mpok.
1: Bagaimana penanganannya di sana, Kak Aditya? Baik dari masyarakatnya sendiri ataupun dari pemerintahan yang ada di sana?
0: Oke. Terima kasih, Mpok. Kalau saya melihat bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan ini memang cukup kompleks, Pak Alfa.
1: Iya.
0: Kenapa? Karena penanganan karhutla ini tidak mudah. Kalau orang itu beranggapan bahwa memadamkan apinya itu hanya memadamkan atasnya saja. Nah, yang menjadi persoalan kompleks adalah lahan di Kalimantan Tengah pada umumnya itu adalah lahan gambut, Po. Jadi yang di atas itu mungkin bisa padam, yang di bawah itu mungkin
1: masih ada menyalam, gitu, Po. Ya. Iya benar. Kalau gambut itu kayak jadi, itu ya, kayak sekam betul. Padi ya.
0: Betul, betul, Po.
1: Yeah.
0: Jadi ketika misalnya di atas sudah padam ya, di atas sudah padam, tapi dia masih keluar asap. Gitu, Pak.
1: Iya benar. Iya betul.
0: Nah itu berarti di bawahnya dia masih terbakar.
1: Iya.
0: Nah, artinya saat ini memang harus dibutuhkan tenaga yang ekstra gitu.
1: Betul.
0: Kalau di Palangkaraya sendiri yang saya lihat ya, Pak ya, sangat luar biasa kerja keras para petugas di lapangan, baik itu dari BPBD, kemudian dari Pemda itu sendiri, kemudian dari masyarakat, itu semuanya bersatu padu untuk memadamkan api itu. Karena
1: alhamdulillah
0: ya sangat susah sekali, Pak.
1: Iya.
0: Tidak mudah karena lahannya lahan gambut pada umumnya.
1: Oke, baik. Itu memang oknum yang membakarkah atau terbakar sendiri karena cuaca?
0: Kalau kita melihat itu ya, Mpok ya, kita tidak bisa menuduh secara langsung ya.
1: Karena harus ada tangkap tangan gitu ya.
0: Belum ada press release seperti itu.
1: Oh, gitu ya.
0: Tapi ada pada saat awal-awal itu ada oknum. Pada awal-awal itu oknum gitu yang sengaja membakar. Kemudian untuk selanjutnya saya belum melihat apakah itu ada unsur kesengajaan atau tidak. Tapi memang pada saat awal-awal itu ada unsur kesengajaan.
1: Okay.
0: Yang saya lihat waktu itu di daerah rumah saya ya, Mpok ya.
1: Ya Allah.
0: Itu dia ditangkap gara-gara alasannya karena dia membakar sampah katanya.
1: Waduh.
0: Dan membakar sampah kemudian menjalar seperti itu.
1: Ya Allah.
0: Jadi ya itu di awal-awal, Mpok. Nah, tapi yang saat ini yang yang terjadi kebakaran hutan dan lahan saat ini yang terjadi itu ada di tengah-tengahnya, Mpok. Dia di tengah hutan seperti itu.
1: Oke.
0: Nah, yang jadi permasalahan adalah ketika para petugas ini ingin masuk ke dalam hutan itu jadi sangat susah sekali, apalagi kalau tidak ada akses, Mpok.
1: Iya.
0: Mobil tidak bisa masuk.
1: Iya.
0: Kemudian motor juga tidak bisa masuk.
1: Oke.
0: Otomatis kan harus jalan kaki ke titik api itu.
1: Betul.
0: Nah, seperti itu, Pak.
1: Oke, baik. Ini ada WhatsApp dari Bang Haris Prasetya di Jogja. Terutama ikut berlangsung kawa innalillahi wa inna ilaihi rajiun, katanya bagi para korban karhutla di Kalimantan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, Kak Aditya, Kak Suneta dan juga Mpok Nopa dan semuanya. Semoga cepat berlalu. Dan juga ada dari Linda Idris di Ternate, Bu Linda, titip pertanyaan, di musim kemarau yang masih berlangsung hingga saat ini, langkah-langkah apa yang diambil agar keberlangsungan hidup itu tetap bisa terjaga? Mengingat katanya tadi hutan itu adalah merupakan sumber kehidupan untuk masyarakat di Palangkaraya. Dari Ibu Linda Idris di Ternate, gimana ini Kak Aditya?
0: Oke, terima kasih Ibu Linda, salam kenal. Jadi kalau kita melihat bagaimana sih supaya ini tetap lestari seperti itu ya, Mpok?
1: Iya.
0: Itu ada pada unsur manusia itu sendiri.
1: Baik.
0: Manusia itu harus sadar bagaimana cara kita memperlakukan alam.
1: Betul.
0: Di Palangkaraya sendiri, kalau yang saya lihat bahwa kesadaran ini sudah mulai mulai meningkat ya, Mpok, mulai meningkat kesadaran masyarakat. Misalnya seperti tidak buang sampah sembarangan, kemudian misalnya tidak merusak hutan, seperti itu, kemudian tidak merusak ekosistem sungai, gitu, di sungai, misalnya tidak menggunakan peledak saat apa namanya setrum gitu ya,
1: menangkap
0: saat
1: ikan.
0: Ya, seperti itu. Nah, saat ini apa kearifan lokal itu mulai apa namanya? Saya lihat mulai digalakkan kembali bahwa apa namanya? Cara-cara untuk memperlakukan alam itu harus sesuai dengan apa yang sudah dilakukan secara turun-temurun.
1: Oke, baik. Jadi sudah apa ya, kesadaran diri dari masyarakat itu sendiri pelan tapi pasti ya, Kak ya.
0: Betul.
1: Oke. Kak Suneta masih adakah di sana? Dari tadi saya tidak mendengarkan suara Kak Suneta ini. Masih ya?
2: Ya, aman.
1: Aman. Palangkaranya masih ada yang bergabung, silakan, Kak.
2: Nampaknya belum ada nih, Pak.
1: Belum ada, di WhatsApp juga belum ada. Satu penelpon ya. Lagi barangkali untuk Jakarta juga boleh di 0213504510 ya. Boleh juga ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124-928. WhatsApp-nya dari Palangkaraya juga tidak ada yang bergabung, Kak.
2: Sepertinya ada satu WhatsApp nih masuk nih.
1: Oke, silakan.
2: Ya, langsung terbacakan ya. Salam budaya semuanya. Tabe selamat Linguna Latai, salam sujud Kerenda Malempang. Yang terhormat para narasumber Suara Bunda Nusantara, RRI Palangkaraya dan RRI Jakarta. Ampun beribu ampun yang mulia, ini mohon maaf saya bertanya dalam keadaan terburu-buru, saya Haris dari Kota Jogja, mohon izin bertanya perihal tema obrolan. Hutan dalam kehidupan masyarakat Kalteng. Dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan. Bagaimana filosofi kebijaksanaan dari makna hutan di Kalimantan Tengah menurut nasihat adat dan agama, terutama agama keharingan, demikian.
1: Oke,
2: doa,
1: baik.
2: Doa saya, semoga kesejukan hati dan pikiran ada di mana-mana. Semoga kita, kakek nenek, orang tua, keluarga, kita sehat selalu. Selalu tentram, dimaafkan dan panjang umur, diberi rezeki melimpah.
1: Amin.
2: Tapi begitu junjung anugerah yang mulia, junjung kasih yang mulia. Terima kasih semuanya. Tapi selamat lingkungan, salam sujud Kerenda Malempang, salam budaya.
1: Oke, baik kalau begitu. Baik, Kak. Ya. Oh iya, sama tadi Bang Haris.
2: Para korban karhutlah di Kalimantan.
1: Iya.
2: Terus Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kak Aditya, Kak Suneta, Mpok Opa dan semuanya.
1: Oke, baik ya. Tadi sudah mengirim ke RRI Jakarta ya. Ya, silakan Kak Aditya.
0: Oke, terima kasih Bu Suneta. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi siapa ya namanya Bu Suneta? Penanya terakhir tadi.
2: Ini dari siapa tadi?
1: Haris di Jogja. Iya, kayaknya.
0: Haris. Oh ya. Dari Haris ya, dari Jogja, Jogja. Ya, itu tadi ya. Wah, saya kalau sudah berbicara Jogja, saya langsung flashback gitu karena Jogja itu salah satu tempat saya kuliah dulu. Gitu. Ya, okay. Salam kenal Mas, saya dulu pernah ada di Jogja. Begini, ketika kita melihat hutan di Kalimantan Tengah itu sendiri, kearifan lokal itu sangat dijunjung tinggi,
1: okay.
0: Mas. Jadi bagaimana cara manusia memperlakukan hutan, kemudian bagaimana manusia ini bertindak sesuai dengan aturan-aturan adat yang berlaku. Nah, artinya apa? Masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah ini tentu sangat menghargai sekali, Mas, sangat-sangat menghargai bagaimana cara memperlakukan hutan itu dengan baik. Saya ingat sekali, Pok dan Mas Haris ya tadi kalau salah penanya, Haris ya. Saya beberapa waktu yang lalu saya ke salah satu desa, kemudian saya berdiskusi dengan masyarakat yang ada di desa. Saya langsung berbincang kepada masyarakat yang ada di sana. Saya katakan, bagaimana apa namanya cara memperlakukan hutan di tempat Bapak Ibu, saya katakan. Itu sama seperti memperlakukan saudara kita sendiri, seperti itu. Itu mayoritas keharingan waktu di desa itu, Mpok. Itu keharingan itu adalah salah satu agama kepercayaan yang ada di Kalimantan Tengah. Kepercayaan asli di Kalimantan Tengah. Nah, jadi mereka sangat apa namanya bergantung dengan hutan, tapi walaupun mereka bergantung dengan hutan, mereka memperlakukan hutan itu seperti saudara mereka sendiri, seperti rumah mereka sendiri. Baik. Nah, artinya apa? Dengan filosofi-filosofi yang sudah diturunkan secara turun-temurun ini, nah inilah yang diikuti oleh masyarakat, diikuti generasi-generasi, bahwa cara untuk memperlakukan hutan itu tidak boleh dengan menebang pohon sembarangan.
1: Yeah.
0: Tidak boleh membakarnya secara apa namanya, membakar massal seperti itu, yang membakar hutan seperti untuk membuka lahan. Kemudian tidak boleh menebang dengan sembarangan.
1: Okay.
0: Kemudian tidak boleh memperlakukan hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Baik.
0: Nah, artinya apa? Ya, nilai-nilai filosofi yang sudah diturunkan itu, itulah yang dipegang erat sampai dengan saat ini, Mpok.
1: Cakep. Luar biasa.
0: Iya,
1: intinya adalah perlakukanlah sebaik mungkin gitu, kalau memang kita ingin diperlakukan juga dengan baik. Betul. Ya Kak ya. Kak Betul. Aditya, ini luar biasa banget ya, ini mengedukasi banget buat kita, dan sekali lagi kita juga turut berduka cita ya dengan kebakaran hutan yang ada di sana. Semoga cepat berlalu dan kembali normal hidup dan kehidupan masyarakat yang ada di sana. Terima kasih sekali lagi Kak Aditya. Amin. Kak Suneta, terima kasih. Salam sehat, salam bahagia untuk teman-teman di RRI Palangkaraya ya. Baik, ya, baik, terima kasih Kak Suneta. Abang Po, Nyapa Be, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih Mas Doni, terima kasih Biani dan juga Suci. Ayo akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu dan bisa diaplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita. Ayo Mpok Nopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta, pamit undur diri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Ketahanan Negara Rutan Kelas 2B Masohi terus mengembangkan kegiatan produktif melalui program ketahanan pangan. Salah satunya dilakukan dengan pemeliharaan tanaman yang dibudidayakan di kebun rutan melalui penyiraman pada bedengan kacang tanah Kamis 17 September 2026. Kegiatan tersebut melibatkan warga binaan yang sedang menjalani program asimilasi luar dengan pendampingan dan juga pengawasan tim ketahanan pangan Rutan Masohi. Keterlibatan warga binaan dalam kegiatan pertanian tersebut menjadi bagian dari pembinaan kemandirian. Selain menjaga keberlangsungan tanaman, kegiatan ini memberikan kesempatan bagi warga binaan untuk memperoleh pengalaman praktis dalam mengelola tanaman dan memanfaatkan lahan secara produktif. Kepala Rutan Kelas 2B Masohi Idris Kilkoda mengatakan program ketahanan pangan di lingkungan rutan diarahkan tidak hanya pada pemanfaatan lahan, tapi juga pada pemberian keterampilan bagi warga binaan. Pemeliharaan tanaman kacang tanah ini merupakan komitmen Rutan Masohi dalam mengoptimalkan potensi lahan rutan untuk mendukung program ketahanan

0: Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Basudara masih dengan Katong di Pro Ampa dan sekarang Katong pung kabar live for Basudara. Pangdam 15 Patimura, Majen TNI Dodi Triwinarto mendorong penguatan pembinaan atlet tenis lapangan di Maluku supaya mampu bersaing di tingkat nasional. Dorongan ini disampaikan saat membuka Open Turnamen Tenis Lapangan Piala Panglima TNI 2026 di Ambon pada Jumat 18 September hari ini. Menurut Pangdam, Maluku masih menghadapi tantangan dalam melahirkan atlet tenis lapangan yang mampu tampil pada Pekan Olahraga Nasional PON. Kondisi ini berbeda dengan cabang tinju dan sepak bola yang selama ini lebih banyak mengharumkan nama Maluku di berbagai kompetisi. Karena itu pemerintah daerah, KONI dan juga Dinas Pemuda dan Olahraga didorong memberikan perhatian lebih terhadap pembinaan tenis lapangan. Ia juga meminta tenis meja mendapat perhatian agar semakin banyak atlet muda memiliki ruang untuk berkembang. Turnamen Piala Panglima TNI Cup 2026 ini dinilai dapat menjadi salah satu wadah untuk menemukan potensi atlet muda di daerah. Ada sebanyak 21 tim yang diperkuat, masing-masing 7 atlet mengikuti kompetisi yang berlangsung selama 2 hari. Pangdam berharap para peserta sengaja mengejar gelar juara dalam pertandingan, tapi kompetisi ini juga diharapkan menjadi kesempatan mengasah kemampuan, membangun pengalaman bertanding, dan menumbuhkan sportivitas.

0: Ali sadar gak sih? Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Ataupun daerah itu memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta sanang lihat itu lai. Tapi tahu gak sih, pariwisata tuh bisa maju kalau katong masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan, katong mulai dari diri sendiri saja. Seng usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih, seng usah rusak alam, dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Dan yang paling penting tuh, sambut tamu dengan ramah. Orang Maluku kan sudah terkenal dengan ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yoi, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh. Yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi, pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas katong semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi, ayo basudara, mari katong jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

Beragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

0: ayo eh. Ancur sudah. Dunia ini akan sebagaimana tuh, Heri?
1: Apa lerein? Oh, sih suka orang gila, sa. Bicara sendiri-sendiri.
0: Mari temani Alelia ini di media sosial nih.
1: Media sosial? Kenapa, le, kawan?
0: Marilah, Alelia akan. Dongkas masuk Gemini di media sosial.
1: Wih, iyo, wih. Wih, tapi kenapa sampai bisa dia pung foto dan data diri masuk di media sosial begitu?
0: Sabar, beta bacakan baik-baik dulu. Ini masalah apa sampai bisa begini?
1: Yo, dia akan baik-baik dulu. Bikin malu-malu saja.
0: Oh, ternyata anak Jamie itu dia ada pinjam uang di pinjol.
1: Pinjol itu apa, Lerin?
0: Kawan nih, pinjol itu pinjaman online yang sekarang ada rame di berita-berita tuh. Lalu pemerintah juga ada larang masyarakat gara-gara akan pinjaman online ini.
1: Beta su ingat kawan, yang katong bisa dapat uang gampang-gampang tuh toh. Katanya pinjam lewat HP saja lalu kasih nomor rekening tuh uang langsung masuk dalam hitungan menit tuh kak.
0: Ha, itu akan sudah tuh yang Jamie ada alami akan sekarang nih. Gara-gara mau dapat uang gampang, akhirnya foto dan data diri semua masuk di media sosial. Dong kasih viral dia kaseng, gara-gara sembayar utang di pinjol.
1: Ya tuh Her, anak tuh dia bodoh apa leh? Ada butuh uang lain, tapi jangan terjerumus di pinjol tuh toh. Akhirnya ikat diri ke sini.
0: Itu sudah kawan eh. Pinjol itu akan paling berbahaya perkatung. Katung ini bisa jatuh miskin. Alelia di berita banyak-banyak tuh, yang keluar di televisi. Keluarga hancur, ada yang bunuh diri. Pokoknya banyak sekali hal-hal yang terjadi gara-gara akan pinjol nih. Jadi katung mesti hati-hati kawan. Jangan coba-coba terjerumus di akan pinjol tuh.
1: Yo kawan nih, beta juga takut leh denger akang nih. Beta mau bilang par beta pun keluarga dulu supaya dong hati-hati leh jangan terjerumus dan pinjol nih.
0: Betul kawan, Alipi kasih informasi itu dong sudah karena informasi itu akan paling penting sebelum terlambat teman.

0: Basudara, dong tahu seng, ombak bagoyang tuh gila-gila ya. Biasanya tuh sering datang sampai bikin abrasi di pesisir laut. Ini kondisi sampai jadi bencana yang subiasa per Indonesia. Ombak bagoyang ini paling banyak datang gara-gara siklon tropis. Ada beberapa daerah di Indonesia yang sering kena ombak bagoyang dengan abrasi ini. Macam di Pulau Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara.
1: 90,1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

0: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.
1: Basudara Dinas Kesehatan Kota Ambon dan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku resmi mengeluarkan rekomendasi penutupan dapur serta penghentian produksi makanan bagi pihak ketiga yang mengelola catering di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPPSDM Provinsi Maluku. Kebijakan tegas ini diambil menyusul insiden keracunan makanan beruntun yang menimpa puluhan peserta pelatihan dasar atau Latsar CPNS. Berdasarkan surat resmi tim gerak cepat Dinas Kesehatan Kota Ambon dan Dinas Kesehatan Provinsi tertanggal 17 September 2026 yang ditujukan kepada Kepala BPPSDM Provinsi Maluku, total korban yang mengalami keracunan mencapai 49 orang. Dari hasil temuan investigasi, tim gerak cepat di lapangan menunjukkan hasil yang membuka mata manajemen BPSDM Maluku penghasil tenaga ASN tersebut. Keputusan penutupan ini didasarkan pada hasil investigasi lapangan yang dilakukan oleh tim gerak cepat TGC, Dinas Kesehatan Kota Ambon bersama Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dan peninjauan, ditemukan fakta bahwa kondisi sarana sanitasi kantin serta dapur yang digunakan untuk mengolah dan menyajikan makanan belum memenuhi syarat kesehatan. Pihak ketiga atau vendor yang sama tercatat telah melakukan dua kali pelanggaran atau insiden serupa, yakni pada kasus pertama tanggal 27 Agustus 2026 dan kasus kedua yang terjadi 16 September 2026. Diketahui pula pengelola catering tersebut belum memiliki standar like higien sanitasi pangan atau HSP. Poin utama tindakan tegas Dinas Kesehatan dengan menutup dapur dan menghentikan produksi makanan oleh pihak ketiga dihentikan secara resmi terhitung mulai tanggal 17 September 2026. Pihak pengelola diwajibkan menyelesaikan perbaikan sarana sanitasi secara menyeluruh. Pengelola juga harus memperbaiki persoalan higien atau kebersihan perorangan bagi para penjamah pangan sebelum kembali beroperasi.

Basudara, Katong mesti tahu kalau bencana lingkungan itu termasuk kebakaran hutan dan pencemaran lingkungan. Kebakaran hutan seringkali disebabkan oleh faktor manusia seperti pembakaran hutan ilegal atau kelalaian dalam merawat lingkungan. Kebakaran hutan dapat menghancurkan ekosistem dan habitat satwa liar. Adalah basudara, pencemaran lingkungan melibatkan pelepasan zat-zat berbahaya ke udara, air, atau tanah yang dapat merusak lingkungan.

0: Penggunaan plastik sekali pakai menjadi salah satu penyebab utama polusi lingkungan. Plastik tidak dapat terurai dengan cepat dan akhirnya berakhir sebagai sampah di lautan atau tumpukan sampah yang akan merusak lingkungan. Untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat mulai dengan menghindari penggunaan sedotan plastik. Gantilah dengan sedotan stainless atau bambu yang dapat digunakan berulang kali. Selain itu, kita juga dapat membawa botol minum sendiri yang dapat diisi ulang. Sehingga mengurangi penggunaan botol air minum sekali pakai. Penggunaan kantong plastik juga dapat dikurangi dengan membawa tas belanja sendiri saat pergi berbelanja. Pilihlah tas belanja yang terbuat dari bahan ramah lingkungan, seperti kanvas atau bahan daur ulang. Dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat membantu mengurangi jumlah sampah plastik yang akan mencemari lingkungan.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

0: kawan nih, ternyata UMKM ini akan bagus lah nih.
1: Barang UMKM itu apa lah kawan? Lalu akan pun bagus di mana lain?
0: Ya ampun nih, jadi Ali ini sering tahu UMKM itu apa. Makanya rajin baca-baca informasi sadiki. Jadi UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM ini adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang berukuran kecil. Sehingga UMKM ini dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah.
1: Oh, berarti kata masyarakat ekonomi ke bawah ini bisa usaha begitulah.
0: Bisa tuh Ade, yang penting mau usaha baik-baik, lalu surat-surat jua mesti lengkap lah. Lalu kita mau bilang lagi, kalau perkembangan UMKM di Indonesia nih akan terus meningkat dari segi kualitasnya. Hal ini karena dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para penggiat usaha UMKM.
1: Berarti UMKM ini akan paling bagus nih, akan jelas nih. Tapi kawan, yang usaha-usaha mikro ini akan nama apa? Supaya beta urus surat-surat sudah nih, para minta bantuan dari pemerintah tuh.
0: Jadi UMKM ini ada tabagi 4 bagian. Akang pun nama tuh usaha mikro kecil, usaha menengah, dan usaha besar.
1: Oh, jadi begitu ya. Lalu kalau beta mau usaha, masuk di usaha mikro yang mana kawan?
0: Kalau Ale tuh masuk di kalangan usaha kecil. Usaha kecil ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang pemerintah sudah bilang akan itu.
1: Oh begitu. Kalau begitu dangkele kawan, Ale sebagai informasi yang paling penting buat beta nih. Kalau sih beta sih tahu apa nih. Kalau begitu beta pikir dulu ya. Dadah.
0: Selamat lain.
2: Programa 4 Saluran Budaya Bumi 1000 Pulau.

Perumpat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan saudara, menit yang ke-46 dari pukul 17 waktu Indonesia Timur.

Bersaudara Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Ambon bersama Dinas Kesehatan Kota Ambon serta Puskesmas Paso menggelar kegiatan tracing TBC terintegrasi dan cek kesehatan gratis bagi warga binaan sebagai wujud kepedulian terhadap kesehatan warga binaan pada Kamis 17 September 2026. Kegiatan pemeriksaan kesehatan ini dijadwalkan akan berlangsung selama 3 hari kerja ke depan.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh dua puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

0: Batu, Kecamatan Lehitu, Pulau Ambon. Seperti apakah benteng tersebut? Lengkapnya kita ikuti sajiannya bersama reporter Abdullah Leurima dan Jamal Lating yang adalah penjaga benteng Amsterdam.
1: Sahabat budaya, inilah benteng Amsterdam di negeri Hilakete Tujasira Lehitu, Pulau Ambon. Benteng Amsterdam awalnya adalah kastel yang dibangun tahun 1512 oleh bangsa Portugis untuk kepentingan pertahanan dan penyimpanan rempah-rempah. Ketika Pulau Ambon dikuasai oleh VOC pada tahun 1605, kastel ini secara otomatis menjadi milik VOC dan dijadikan loji pertahanan. Pada tahun 1633, VOC berperang dengan penduduk lokal, sehingga kastel ini diperbesar tahun 1637 dan berubah nama menjadi Benteng Amsterdam pada tahun 1656. Ratusan tahun ditinggalkan bangsa kolonial, Benteng Amsterdam kemudian dipugar dan dijadikan sebagai cagar budaya. Meski masih terawat, namun menurut penjaga Jamal Lating, bagian dalam benteng, khususnya lantai dua yang terbuat dari kayu, sudah mulai rusak dan tidak aman diinjak.
2: Benteng ini tiap hari dong rawat kah? Berapa bulan sekali dong rawat?
3: Kalau sapu-sapu tiap hari. Tiap hari ada, kadang dua hari sekali. Kalau pangkas rumput, dua minggu satu kali. Tiap bulan ada kontrol satu kali. Kalau katong juru pelihara ada dapat honor satu bulan, 1 juta. Yang jadi masalah bagi katong jupel, kerusakan-kerusakan di benteng. Macam kerusakan ada di balkon lantai dua itu kan juga membahayakan pengunjung. Kalau ada yang jatuh kan juga tolong jupel yang disalahkan.
1: Benteng Amsterdam berada tak jauh dari gereja tua dan masjid tua. Tiga situs sejarah ini telah ditetapkan menjadi warisan budaya bangsa yang dilindungi undang-undang. Posisinya yang strategis dengan pemandangan pesisir pantai yang eksotis membuat Benteng Amsterdam kerap dikunjungi untuk bersantai atau berselfie.
0: Peninggalan bersejarah yang bertahan dari masa lalu biasanya unik dan tak tergantikan sehingga generasi sekarang bertanggung jawab untuk melestarikannya. Warisan budaya dan sejarah alam suatu bangsa memiliki nilai yang sangat tinggi dan unik sebagai identitas yang bisa dikenalkan ke dunia.

Rumpat FM sudah resmi kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Itu tadi ya, Mas Saudara. Kita sudah dengar feature dengan judul Benteng Amsterdam. Itu di program kita ya, pastinya di Pustaka Maluku, Pusat Pengetahuan dan Kebudayaan Maluku. Dan Mas Saudara, masih banyak ya informasi terkait dengan budaya-budaya yang ada di Maluku yang bertemu kasih. Tapi ada Maluku Satu Rasa dari Caket Suku Sepak.

0: Salam budaya. Salam jumpa bersama kami RRI Ambon. Sahabat budaya, Provinsi Maluku sangat kaya dengan kebudayaan. Hal ini tergambar dengan ciri khas yang ada di setiap negeri dan desa yang ada di bumi raja-raja. Salah satu budaya yang dimiliki oleh Provinsi Maluku yakni tarian Cakalele, yang adalah tarian perang tradisional. Tarian ini digunakan untuk menyambut tamu ataupun dalam perayaan adat. Tarian Cakalele ini terus terpelihara dan salah satu negeri yang masih melestarikan tarian perang ini yakni Negeri Wai, terletak di Kabupaten Maluku Tengah. Lengkapnya mengenai tarian Cakalele Negeri Wai, kita ikuti bincang-bincang Hence Peters bersama Raja Negeri Wai, Dr. Randus Derek Bakar Besi, MSI, berikut ini.
1: Bapak Raja, Cakalele ini kan merupakan tarian khas Maluku. Sebenarnya tarian Cakalele ini sudah ada sejak kapan, Bapak Raja?
2: Cakalele ini dia ada sejak negeri ini dia sudah hadir.
1: Terus apakah tarian Cakalele ini yang ada di Maluku ini semuanya gerakannya sama, ataukah tarian Cakalele dari Riwai ini agak berbeda?
2: Iya, jadi Cakalele ini soal sama seluruhnya, daya tariannya sama, ya. Tariannya sama, hanya pakaian itu berbeda di Wai. Itu untuk dilaksanakan tarian Cakalele itu mereka ada punya prosesnya. Prosesnya dari awal ya mereka harus persiapan, bersiap ke gunung mengambil pakaian.
1: Iya.
2: Pakaian itu yang memang berasal dari tumbuhan yang memang dikenal sebagai khas orang Maluku, makanan orang Maluku, yaitu pohon sagu. Pohon sagu dia mengambil, dia punya jaga atau pohon itu untuk dibakar, untuk diambil, diturun ke negeri, tempat yang sudah disediakan dari awalnya, yang sudah ditentukan tempat pembakaran utang sagu itu, jaga sagu itu, ya, untuk jadikan pakaian. Itu setelah dibakar, dia menjadi ar, dan mereka memakai pakaian itu dengan menggosok badannya seluruhnya hitam, dan setelah itu mereka memakai pakaian itu lalu dilengkapi dengan peralatan-peralatan seperti rantai parang, tombak, salawak, ini untuk persiapan kegiatan tarian yang memang selama itu dilakukan baik secara resmi, kegiatan-kegiatan resmi, penyambutan-penyambutan resmi, acara-acara adat khususnya, baik itu pelantikan-pelantikan kepala pemerintahan negeri maupun acara-acara yang formal yang selalu diminta.
1: Oh iya, jadi memang tarian Cakalele ini Bapak Raja bukan tentukan, tapi tarian Cakalele ini jika diminta baru tarian Cakalele ini dihadirkan gitu Bapak Raja?
2: Iya, jadi dia bukan tarian yang seenaknya aja bisa dimainkan, tetapi bila diminta baru tarian itu dibuat atau dipakai ya, untuk kegiatan tertentu.
1: Bapak Raja, apakah memang menyangkut tari-tarian ini, apakah memang ada ritual khusus yang memang harus dibuat dulu baru tarian Cakalele ini dipertontonkan ya?
2: Ya, ritual khusus ya ada. Itu dia prosesnya sangat ada, mulai dari persiapan, terus dia harus setelah itu namanya ada Kapitan Maromentar. Yang Kapitan Maromentar itu sebagai panglima, ya, panglima untuk permainan adat. Tapi dia mesti pergi, setelah sebelum main adat, dia mesti pergi ambil tombak negeri dulu. Tombak negeri dari namanya Amanupu, salah satu rumah yang namanya Amanupu. Amanupu itu adalah penyimpanan seluruh rantai-rantai tombak, ya, namanya semua hal yang berkaitan dengan pakaian dan melengkapi proses permainan adat itu.
1: Jadi ada rumah yang khusus untuk taruh perlengkapan itu Bapak Raja?
2: Ada, itu ya. Ada.
1: Yang namanya tadi apa Bapak Raja?
2: Amanupu.
1: Amanupu. Apakah Amanupu ya. Itu di tengah-tengah negeri atau di dekat Baileo ataukah posisi letaknya di mana Bapak Raja?
2: Ya, di dalam negeri memang, di dalam negeri.
1: Apakah tarian Cakalele ini khusus untuk orang khusus ataukah tarian Cakalele ini ditunjuk orang untuk menari cakalele ini ataukah gimana Bapak Raja?
2: Ya, cakalele ini sudah di orang-orang itu sudah tetapkan seluruh masing-masing kepala sewa yang sudah ditetapkan dari awal dan itu tidak bisa diganti. Tarian cakalele dari dulu orang itu kalau meninggal dan itu sudah dilanjuti oleh keluarga dimaksud itu sudah ada alamnya, bukan dia muncul bila ada yang mau bermain dulu baru misalnya dilatih atau salah satu sanggar, tidak, itu sudah merupakan khas turunan dari dulunya, dari sononya. Jadi kalau mata rumah itu ya itu saja, nggak boleh diganti.
1: Tarian ini menyangkut marga yang ditentukan, marga itu yang harus ya.
2: Iya, karena marga itu misalnya Amanupu, marga Tualuru yang tetap di situ tidak bisa dirompak. Ya Kapitan itu ya Rewaru, ya Marumentar itu Mata Kupan, ya itu sudah ada. Malaysia itu dari Kayadu dan lain-lain. Sudah ditetapkan.
1: Bapak Raja, apakah memang dari marga-marga tersebut itu punya mungkin sanggar untuk mereka latihan ataukah gimana? Ataukah memang ada dari orang tua turun-temurun sudah diajarkan?
2: Jadi itu sih nggak ada sanggar. Itu dia turun-temurun sudah. Misalnya dia pun orang tua misalnya meninggal, ya. Dia turun kepada anaknya tanpa sanggar pun itu sudah jalan otomatis. Tidak ada sanggar yang mengatur itu dari turunan dan turunan turun-temurun itu saja yang sudah ditetapkan. Nah itu mereka sudah tahu secara otomatis, keluarganya itu sudah tahu secara otomatis.
1: Kalau menyangkut tari-tarian cakalele ini, kalau memang ada yang diminta untuk cakalele, apakah cakalele punya lokasi sendiri?
2: Ya itu kita lokasi sendiri di mana saya mau diminta. Misalnya tiba-tiba setelah dia diminta oleh instansi tertentu misalnya, acara tertentu misalnya, lalu saat itu dia kembali misalnya diminta ke Ambon, ya itu ke Ambon dia tidak bisa naik mobil, dia berjalan dari Waisan ke Ambon. Itu terjadi selama ini jalan.
1: Jadi jalan kaki dari Wai sampai ke Ambon gitu.
2: Ke Ambon sempurna naik mobil. Nanti kalau misalnya dia pulang ada marga atau keluarga atau masyarakat merasa bahwa mau undang mereka, ya mereka hadir tempat itu untuk main.
1: Apakah memang diharuskan untuk 10 anggota atau berapa Bapak Raja?
2: Ya itu rata-rata lebih dari 10 ya. Karena itu tugas dan fungsinya ada. Tadi saya bilang, ada kapitan, ada marometer, ada Malaysia muka, Malaysia belakang. Iya. Semua itu karena dia atur pada sesuai dengan perjuangan kemerdekaan saat itu yang mereka menantang jajahan. Itu semua itu sudah diatur yang fungsi dan tugasnya.
1: Wai sendiri kalau memang tarian ini sakral, banyak nih yang potong-potong menyangkut motong-memotong nih Bapak Raja.
2: Iya seperti yang contoh seperti pukul menyapu ya begitulah.
1: Iya kayak gitu. Apa memang ada dari tarian cakalele ini ada potong-potong gitu Bapak Raja?
2: Ya itu pernah terjadi baku potong tapi saya makan baku potong parang benar. Itu waktu potong tidak makan kalau sudah pakai pakaian.
1: Iya.
2: Kalau sudah pakai pakaian itu waktu potong nggak makan. Kalau dia mereka salah pasti
1: senang.
2: Pasti berdarah. Jadi kalau mereka jalan sesuai dengan tahapan aturan yang telah ditetapkan dari dulu sampai sekarang.
1: Bapak Raja, kalau contoh di lain ya ada seperti pukul nyapu, terus pukul nyapu habisnya itu gosok pakai minyak atau pakai getah daun. Kalau untuk cakalele di Wai ini, apakah ada punya minyak ataukah?
2: Ya di cakalele itu kan ada minyak. Biasa mereka habis main tarian itu kan biasa do minta minyak moyang. Mereka di sini bilang minyak moyang. Minta minyak moyang itu biasa mereka siapkan secukupnya saja, nggak banyak.
1: Itu khasiatnya apa Bapak Raja?
2: Habis itu ada masyarakat minta minyak moyangnya. Kalau ada sakit bisa digunakan gitu. Kalau ada penyakit bisa digunakan. Dan biasa misalnya di negeri Wai kalau ada misalnya sekarang COVID-19
1: ya.
2: Ya, itu mereka langsung ke luar negeri, mau yang ditangambil kegiatan ke luar negeri, jadi susah penyakit masuk negeri. Dan itu terjadi. Sampai sekarang Wai belum cabut, sudah selesai negeri, sampai sekarang Wai belum cabut. Dan memang kenyataannya memang Wai sebenarnya pernah kenal itu, kenal COVID-19.
1: Iya, karena memang yang saya datang nih, Bapak Raja, tidak ada satupun yang pakai masker, karena memang mereka zonanya zona hijau, iya kan?
2: Iya, karena mereka sudah awalnya terjadi, terus adat itu dia sudah salele negeri, dibilang salele itu dia menjalankan negeri, kurun negeri dengan tombak negeri.

Setiap negeri memiliki ciri khas tersendiri, dan itulah mengenai tarian Cakalele yang ada di negeri Wai, Provinsi Maluku, sebagai bagian dari kekayaan Indonesia tercinta. Terima kasih kebersamaannya.

Prom 4 FM saudara semua, itu tadi satu yang asik sekali menari Renzo yang bertekasi teman ibu saudara. Dan pulang ke Ambon, Don Cini sekaligus menutup perjumpaan kita di program Pustaka Maluku, Pusat Pengetahuan dan Kebudayaan Maluku.

0: Rombat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Suara budaya Indonesia. Apa kabar untuk semuanya, Pak Saudara? Saat ini menit yang kedua dari pukul 20 waktu Indonesia Timur, dan ke ruang dengar Pak Saudara kita akan hadirkan drama, mini drama yang berjudul Sabar Kutunggu Bahagia Kugapai. Asik. Tetapi Perempat FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia.
1: Mini drama Sabar Kutunggu Bahagia Kugapai.
2: Bertahun-tahun kalian menikah, tapi rumah ini masih sepi. Kapan aku punya cucu?
3: Maafkan Sofi, Bu. Aku dan Benny juga terus berusaha dan tetap berdoa. Sabar ya, Bu.
2: Alah, jawabmu itu-itu aja. Jangan cuma sabar, hasilnya mana?
4: Ada apa lagi ini?
2: Tuh, tanyakan saja pada istrimu. 10 tahun menikah, tapi belum juga memberikan hasil.
4: Kenapa semua orang selalu membicarakan ini?
3: Entahlah, Benny. Aku juga prihatin. Tapi ini bukan sesuatu yang kita mau, kan?
2: Benny, kalau kamu begini terus, baiknya kau cari saja istri yang lain. Lupakan dia, dia tidak berguna.
3: Ibu, kok begitu, Bu?
4: Aku makin pusing dengar omongan ibu setiap hari.
3: Ben, kalau memang mau melepaskan aku, ya aku ikhlas.
4: Tidak, Sofi. Itu bukan solusi. Aku kan yang menikahimu, bukan ibu.
3: Ben, bukankah kamu dan ibumu rindu menimang seorang bayi?
4: Kamu benar. Aku juga sangat merindukannya. Apalagi ibu.
3: Kita tetap sabar dan tabah saja ya. Aku sangat yakin kita pasti mendapatkannya.

0: Silakan diminum ramuannya, Nak.
1: Baik, Bunda.
0: Ini sudah genap 2 minggu. Kamu konsumsi ramuan tradisional buatan Bunda ya. Minumlah 2 kali seminggu selama 2 atau 3 bulan. Ramuan ini akan membuat kandunganmu sehat dan subur. Ingat, minumlah beberapa jam sebelum kamu hendak berhubungan dengan suamimu.
1: Baik, Bunda.
0: Dan jangan lupa berdoa. Saya hanya membantu dengan ramuan tradisional ini saja. Hasilnya tetap kita serahkan kepada yang kuasa.
1: Baik, Bunda. Saya mengerti dan terima kasih, Bunda.
2: Waktu terus berpacu. Kini 3 bulan telah berlalu.
3: Ben? Benny?
4: Ya, kenapa?
3: Benny, lihat ini Ben. Ayo Ben, ayo.
4: Ada apa? Tidak biasanya kamu gembira seperti ini, Sophie?
3: Ini Ben, ini hasil periksa dokter. Dan dokter bilang, aku hamil Ben, hamil.
4: Apa? Benarkah?
3: Nih, lihat nih dan bacalah sendiri.
4: Hasil periksa medis dengan ini menyatakan saudari Sophie Rosalind positif hamil 2 minggu. Hah? 2 minggu?
3: Iya Ben, 2 minggu. Dan dan aku merasa ada sesuatu yang beda dalam perutku ini. Ayo Ben, kita beritahu ibu dan bapak.
4: Oh Tuhan, akhirnya. Tidak mungkin istriku hamil. Benarkah bayi tersebut adalah hasil dari benihku?
5: Hamil? Tidak mungkin. Jangan-jangan ada yang tidak beres nih dengan kamu, Sophie.
6: Ibu jangan asal tuduh.
5: Lah iyalah, Pak. 10 tahun menikah, masa tiba-tiba langsung positif hamil?
6: Apa ibu tidak senang? Ibu akan menggendong cucu pertama kita, anak dari Benny. Iya kan, Ben?
4: Awalnya saya bingung, bahkan tidak percaya. Apakah benar Sophie mengandung anak dari Benihku ataukah bukan?
3: Benny, aku tidak pernah mengkhianatimu. Apalagi sampai punya pria lain.
5: Maling mana mau ngaku. Buktinya?
3: Baiklah, Bu. Saya akan buktikan kalau saya bersih dalam masalah ini.
2: Sophie tidak mau terus ada dalam tekanan dan krisis kepercayaan keluarga. Diam-diam, dia menghubungi Bunda Yuli dan memintanya hadir agar ikut meredakan masalah.

0: Oh, Bunda Yuli. Mari, silakan masuk.
1: Maaf, Pak. Saya dengar ada kesalahpahaman di dalam keluarga Bapak.
2: Benar. Ini soal Sophie, menantu saya.
1: Baiklah. Sebenarnya selama ini sayalah yang membantu Sophie dengan ramuan tradisional agar kandungannya sehat dan subur, agar mempermudah hamil. Kehamilannya adalah anugerah Tuhan. Kenapa harus ditolak, Bu? Lagi pula sekarang ini keluarga sangat mendambakan lahirnya si orang bayi, kan? Dan hasilnya sudah ada lewat pemeriksaan dokter. Mau apa lagi?
3: Jadi, aku sudah salah sangka terhadap Sophie selama ini.
1: Benar, Nak Benny. Jangan biarkan hal itu menghancurkan keluarga Nak Benny.

0: Tapi maafkan aku ya, aku sudah terpengaruh omongan orang selama ini.
1: Tidak apa-apa Ben, aku memakluminya.
2: Ibu juga ya, ibu minta maaf Sophie. Seharusnya ibu lebih banyak perhatian sama kamu.
1: Tidak apa-apa Bu, Sophie tetap memaafkan ibu.
3: Karena semua sudah jelas, mulai hari ini jangan ada yang saling menyalahkan.
2: Dan mulai sekarang, tugas kita semua untuk menjaga Sophie bersama dengan calon bayinya. Sebab tak lama lagi, statusku akan berubah menjadi seorang nenek.
3: Dan saya jadi kakeknya.
2: Iya.
4: Jangan mudah menyalahkan orang atas suatu keadaan tertentu. Ikhtiar dapat dilakukan melalui berbagai cara dan disertai doa. Keharmonisan akan lahir dari kesabaran, kepercayaan, dan kasih sayang. Demikian mini drama Sabar Kutunggu, Bahagia Kugapai, dimainkan oleh Fali Taniwele sebagai Ibu Rina, Udin Sanaki sebagai Pak Made, Nita Tuanagota sebagai Sophie, Teis Dekok sebagai Benny, June Hehakaya sebagai Bunda Yuli, Daska dan sutradara Teis Dekok, dan saya Nurgamar Pati, narator. Sampai jumpa.

0: Sobat FM, saudara semua, itu kenangan air wine itu yang kita kasih teman ibu saudara. Mudah-mudahan Ona yang ada di Kupang sana terhibur ya. Oke, tetap dengan saudara, tetap dengan Perempat FM. Kita ingatkan aja nanti di pukul 21 kita akan ada dengan bersaudara di program kita Mata Warna Program 4. Di luar sana kondisi Kota Ambon hujan ya. Sekian lama hujan turun kembali. Oke. Tetap di Perempat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.
1: Klik tombol like, yang paling penting apa?
2: Subscribe.

Semua bisa berkarya. Indonesia butuh lebih banyak orang hebat. Bukan cuma yang pintar di kelas, tetapi juga yang kreatif, sehat, berani berinovasi, dan mau terus belajar. Laki-laki, perempuan, anak muda, hingga penyandang disabilitas, semuanya punya kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Karena ketika semua diberi ruang untuk berkembang, prestasi akan lahir, inovasi akan tumbuh, dan Indonesia melaju lebih cepat menuju masa depan yang lebih baik.

FM Basudara semua, itulah Lola Drakel dengan cukup Forbeta saja yang kita kasih teman di Basudara. Di saat ini DN Basudara

Basudara semua, pohon itu bukan cuma bikin lingkungan jadi hijau. Pohon kasih udara yang bersih, kasih teduh, tahan tanah supaya sing gampang longsor, dan bantu simpan air waktu musim hujan. Jadi, jangan tunggu nanti. Kalau ada lahan kosong di depan rumah, di kebun, atau di lingkungan sekitar, mari katong tanam satu pohon. Satu pohon yang katong tanam hari ini bisa jadi manfaat besar for anak cucu katong nanti. Ingat deh, tanam pohon itu sing susah. Yang penting katong rawat dan sayang supaya dia bertumbuh besar dan jadi berkat buat banyak orang.

Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, berkarya, dan meraih cita-cita. Kesetaraan gender bukan berarti harus sama dalam segala hal, tetapi memberikan kesempatan yang adil bagi setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin. Jangan biarkan stereotip membatasi mimpi. Dukung perempuan untuk berani memimpin dan dorong laki-laki untuk berbagi tanggung jawab di rumah. Saling menghargai, saling mendukung, dan saling memberikan kesempatan adalah langkah kecil yang membawa perubahan besar. Mari ciptakan lingkungan yang aman, adil, dan bebas dari diskriminasi. Karena ketika perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara, keluarga menjadi lebih kuat, masyarakat menjadi lebih maju, dan masa depan Indonesia menjadi lebih baik. Kesetaraan gender dimulai dari sikap kita. Hargai perbedaan, berikan kesempatan yang sama, dan jadilah bagian dari perubahan.

Rompat FM saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan kita sudah ada saat ini basudara di program kita Mata Warna program 4. Dan basudara bisa ya, nah, di line telepon 0911-3115-44 ataupun bisa di 0813-5624-5887. Basudara bisa langsung di situ kita akan terima bos saudara di saat ini ya, dari siar di tepatnya hari Jumat 18 September 2026. Jadi silakan yang mau bergabung di 0911-3115-44 kita buka untuk bos saudara.

Dan bersaudara silakan ya yang mau bergabung di 0911-3115-44 boleh ya kita coba, atau kayaknya katong hibur bersaudara dengan bagoyan sadiki supaya bersaudara semangat kayaknya nih. Tante Veronica tuh kasih. Oke, sehabis Tante Veronica beta buka di line telepon ya 0911-3115-44.

0: Perombat FM saudara semua, itu tadi yang asik sekali dari Veronica, tanda Veronica sana. Oke, dan 0911-3-1-5-4-4 kita sudah buka, silakan. Dan oke, sudah ada. Halo, selamat malam Matawan 64.
1: Halo, selamat malam Matawan 64.
0: Malam Matawan 64.
1: Ini dengan kakak Hence ya.
0: Iya, sama kakak Hence. Waduh.
1: Oh iya, kebiran di amnesia kalau nggak tergabung di mata warna, di amnesia, lupa ingatan. Ini kakak Hence atau kakak Reinka?
0: Oh, gitu.
1: Yang penting bukan Veronica. Oh, yang lagu tadi mantap sekali, aduh sampai kita bagoyang .
0: Oh begitu, oke.
1: Okay. Rock and roll.
0: Oke, okay, dengan siapa nih dulu?
1: Elvis Presley. Oh iya, ini dengan Nona Ellen Guri dari Manado, Malalaya. Boleh lengkap toh Kak Ence?
0: Oke, Nona, silakan.
1: lagu Tapisa boleh.
0: Tapisa.
1: Kabar dulu dong Kak Ence, kabar apa ini?
0: Baik kah? Baik sekali, Tapisa ya dari Dodi.
1: Iya, Tapisa. Ada iya. Itu kan ada Tapisa 1, Tapisa 2, mana-mana Jo.
0: Oke okay, Jo.
1: Yang Dodi Jo. Hah?
0: Oke okay, siap.
1: salam-salam Kang.
0: Silakan.
1: Sama buat Kakak Hence, terima kasih sudah terima Nona Ellen Guri telepon. Semoga selalu sehat, tetap semangat, banyak rezeki, diberkati bersama keluarga yang di rumah. Amin. Lanjut mau salam, pertama ada Kak Eva di Talake, apa kabar Kak Eva, ada monitor ini Kak Seng, Kak Eva dan HP ini aktif-aktif. Kalau ada monitor, calling nih Kak Eva. Ada Bunda Natali di Toli-Toli, salam kasih diberkati bersama keluarga. Ada Kak Rere di Pasotengah, salam kasih. Ada di Kuariati yang ada di Bunaken, salam kasih diberkati bersama keluarga. Ada Erik di Masohi. Ada Bung Stevi di Hardbus, selamat malam. Ada Pak Dewa di Namlea, selamat malam. Ada Mak Indi Kayu Tiga. Ada Pak Deden di Tengah-Tengah. Ada Fabio di Suli. Ada Bunda Poppy di Skip. Ada Magni di Paso Transit.
0: Mm-hmm.
1: Ada Kak Dede di mana Kak Dede di Negeri Lama.
0: Bang Deden kah Kak Deden? Bang Deden.
1: Kak Dede.
0: Deden iya, Lama. Deden dan Bang. Deden, oh gitu. Oh iya
1: Kak
0: sudah.
1: Kak Deden di Tengah-Tengah.
0: Ah iya.
1: Betul tak?
0: Betul. Betul sekali. Nona.
1: Kaku sekali, Kak Ence mau panggil kita Nona, Nona saja. Aduh, ada Mas, apa itu? Kak Yaya juga di, Kak Yaya di Batu Meja, Kak. Kak Yaya di Batu Meja, ada Nona Fina di Kebun Jeruk. Ada yang di Karang Panjang, ada Bunda siapa ya, pokoknya yang di Karang Panjang deh. Selamat malam, salam kasih. Ada apa lagi ya? Semua-semua Jo, semua-semua yang menyatu hati di Mata Warna Pro 4. Selamat malam, salam kasih, diberkati bersama keluarga. Kak Hence.
0: Ya.
1: Kak Hence.
0: Ya.
1: Di mau kepo dong di sebelah siapa?
0: Sebelah Beta Jo tadi sing lia lah itu siapa di sebelah?
1: Ya, mm-hmm. Bukan itu kah? Bukan yang di Negeri Lama?
0: Bukan kayaknya. Sinto juga.
1: Oh, nanti mau. Oh ya, untuk Kak Hence, terima kasih. Selamat malam.
0: Malam, Dodo. Oke, buat saudara itu tadi orang Manado ada Nonano. Di belakang Nonano boleh ya. Di 0911-3-1-5-4-4. Nah. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Mata Warna Pro 4, Kak Hence.
0: Malam, Mata Warna Pro 4 yang siapa nih?
2: Dengan Bunda Christine Natalia di Toli-Toli.
0: Bunda Christine
2: Natalia. Ya.
0: Nama panjang ya.
1: Kristin aja Kakak Hence.
0: Di Toli-Toli.
1: Iya, Kak Hence udah lupa ya, pernah juga saya gabung, Hence.
0: Selupa. Banyak, saking banyaknya yang anak-anak, yang anak-anak.
1: Kita pernah pergi di Ambon itu.
0: Oh.
1: Yang mana ya? Yang tinggal di Karang Panjang, Kak Hence.
0: Oh, yang mana ya?
1: Lelelelede, Kak Hence. Selupa Pak Beta, eh?
0: Sing lupa.
1: Oh, sudah, tidak apa-apa. Nanti diingat-ingat sudah kalau sebentar.
0: Oke, kalau begitu. Oke, siap. Lagunya apa nih, Dolo?
1: Lagunya saya suka Paling Baik.
0: Paling Baik, Marfi Kaya. Ya,
1: tapi seperti Kak Hence baik, toh? Paling baik.
0: Kata orang nanti, sih.
1: Apa? Iya, paling baik.
0: Kata orang paling kata. Baik.
1: Iya. Kan jadi cari penyanyinya saja ya.
0: Oke.
1: Oke, Mas Salam ya. Yang pertama boleh. Tadi ada Nona Nano ya, Nona Ellen ya, yang ada di Malalayang Manado ya. Makasih salamnya. Ada Nona Haryati juga yang di Bunaken. Ada Bung Deden di Tengah-Tengah. Kakak Rere juga ya, Kakak Eva di Talake. Ada Bung Stevi. Ada Winda di Rumah Tiga. Bunda Poppy juga di sekit ya. Ada apa lagi, Mas Master Gatok ya. Di mana tuh nih. Terus ada Mama In di Kali Tiga. Ada Abang Dewa juga ya. Terus ada Ben.

0: Hancia, doa baik buat Kakak Hancia dan keluarga yang ada di rumah.
1: Oke, terima kasih.
0: Oke, selamat malam Kakak Hancia.
1: Selamat malam kembali, Dadung. Oke, Basudara, itu tadi ya, orang toli-toli, di belakang orang toli-toli. Mana nih? Silakan di 0911315444 atau Basudara bisa ya di WhatsApp-nya kita. Oke, sudah ada nih. Halo, selamat malam, Matahari 64. Halo.
2: Halo, selamat malam, dari Ambon.
1: Selamat malam, Matahari 64. Oke, dengan siapa nih?
2: Ini jembatan baru, stop lama, Kak.
1: Oh. Siapa ya tuh?
2: Orang Kupang.
1: Orang Kupang. Orang Kupang siapa? Ona?
2: Enggak benar. Saya kira ini Kakak Soamusia lagi.
1: Oke. Okay. Ona, apa kabar, Ona?
2: Kabarnya sehat selalu.
1: Oke. Okay. Ona, lagunya apa nih yang mau diminta?
2: Lagunya dari apa ya itu satunya Pakar Desi ini.
1: Apa?
2: Yang penyanyinya siapa nama yang Pakar Desi?
1: Siapa ya?
2: Lupa itu.
1: Nah, kalau lupa nanti ya. Silakan mau kirim persapa dulu nih.
2: Buka salamnya buat Bung Dedeng yang ada di tengah-tengah, Bung Fabio di sini, terus buat Bung Fabio di sini, Bung Darmi yang ada di Paslo, Bung Dewa yang ada di Namlea, kalau alamannya benar, karena kali pas kembali. Lanjut juga buat Bung siapa? Bung Agus di mana alamat nih?
1: Bung siapa?
2: Halo, Bung Agus.
3: Agus,
1: saya lupa di mana.
2: Iya. Tuh. Pokoknya Bung Agus alamat di mana-mana saya di alamatnya bersama keluarga tercinta, terus buat. Kakak Yos juga bersama keluarga, terus Kakak Ola yang ada di Halo, terus Kakak yang ada di Tunggu, kayak Andy yang ada di Tunggu, dan semuanya yang ada di Tengar. Selamat malam, selamat beristirahat, salam kompak selalu, selamat salam menyertai. Kakak Hence yang lagi bertugas, selamat bertugas.
1: Oke. Okay. Oke, okay, terima kasih.
2: Selamat
1: hati-hati
2: di jalan.
1: Oke.
2: Terima kasih, Kakak.
1: Oke, Dadung. Oke, Basudara, itu tadi ya, Ona yang ada di Kupang sana. Dan Basudara, tiga penelpon sudah, katong putar donci dulu nih. Tapi saya ya minta siapa itu tadi. Oh, yang orang yang ada di Manado sana. Dan Basudara tetap di Perempat FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.
4: Setelah

0: Perempat FM saudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan saudara, lagi kita buka 0911 3115 44 kembali untuk buat saudara saat ini. Silakan ya. Halo, selamat malam Matawana Pro 4.
1: Halo, selamat malam Matawana Pro 4.
0: Malam Matawana Pro 4, yang siapa nih?
1: Main di Kayu Tiga.
0: Main.
1: Iya, Bu.
0: Apa kabar Main?
1: Oh, baik.
0: Oke, Main lagunya apa nih minta?
1: Kita mau minta lagu Buah Manggustan dari Hila juga.
0: Buah Manggustan.
1: Hila. Minta Talahatu, Bu. Iya.
0: Main lah, boleh lagu Ambon Main.
1: Iya, lagu Ambon tuh Buah Manggustan.
0: Oh, Buah Manggustan, sorry. Saya dengar
1: Bung Enji kepikiran kan jauh kadangnya lamun tuh.
0: Kayaknya ada sibuk ya, barang orang banyak. Oh, iya. WA di sini jadi sibuk WA.
1: Wah, ini apa, Manggustan Hila. Kita pun lagu itu tuh, Bung.
0: Oke, Buah Manggustan beta putar nih.
1: Oke, Bu, makasih.
0: Siap, silakan mau kirim untuk siapa?
1: Bung Ence, selamat malam, selamat bertugas ya, Bung. Beta mau salam for ibu-ibu yang baru lewat.
0: Iya.
1: Ibu-ibu ada di Manado. Makasih salamnya. Ibu Natalia, kakak Rere di Paso, adik Eca di Bentas, kak Eva di Talake, ibu Popi di Skip, Bung Tony dan Bung Gerson di Tuni. Abang Dewa di alamatnya, Pak Junaidi di alamatnya. Bung Stevi di hati W.
0: Iya.
1: Semua-semua yang punya fans for apa di mana saja berada di malam ini. Selamat malam for semua. Semoga selalu dilindungi Yang Maha Kuasa. Buat Bung Ence, selamat bertugas. Salam for keluarga, selalu diberkati Yang Maha Kuasa. Oke, Bung Ence, selamat malam. Selamat
0: bertugas. Malam itu saja ya.
1: Yang besok ketemu pada umur panjang.
0: Iya, yang penting Buah Manggustan putar.
1: Oke, dah.
0: Oke, iyo dadu.
1: Iya, makasih Bung ya.
0: Iya. Oke, buat saudara itu tadi ya, Main yang ada di Kayu Tiga sana, di belakang Main. Halo, selamat malam Matawana Pura 4.
2: Halo.
0: Halo,
2: selamat malam. Bung Ince.
0: Malam, deng siapa nih?
2: Fabio di Solo, Bung Ince.
0: Apa kabar, Fabio?
2: Sehat, baik saja, Bung Ince.
0: Oke.
2: Lagunya...
0: Beta belum bilang.
2: Oke, main ke lagu juga.
0: Belum Mita. Bilang, ini yang orang bilang belum suruh masuk, mau masuk sama mau paksa.
2: Kita kuota terbatas.
0: Oke, lagu apa nih?
2: Minta juga Manisan Banda.
0: Manisan Banda.
2: Ya.
0: Oke.
2: Oke. Salam juga sudah lama. Mamai. Kayu Tiga, Bung Kenal, lalu Caca Ayu, dimasoi, selamat malam Caca, diberkati, Bung Dewa Hujan juga, Ina Mulia, selamat malam, diberkati selalu, Bapak Yan, ada minum gak, Pe?
0: Iya.
2: Selamat malam, Bapak. Caca Pira juga, diwai. Semua sana diberkati. Om Deden, selamat malam. Om Deden diberkati. Pak Marcel, Selamat malam Pak Marcel, di Pak Selalu. Ada Kakak Rere, Pak Sutenga, Pak Mamarni juga. Selamat malam, Pak Selalu. Bunda Putri juga. Bunda Putri yang di K3. Oh, lagi monitor pula gabung di Mata Wana. Lalu ada Kakak Ances, Tanah Tinggi, dari Larang Gandaria sana, selamat malam diberkati. Kakak Inka Karvan, Kakak Eva di Waihaong, selamat malam diberkati. Syarif Hidayat di Italake, Kakak Eva juga di Italake, selamat malam diberkati. Om Stepi Hardes, Pak Jumaini Kebun Cengke, selamat malam diberkati. Om Jeffrey Ahuru, Ibu Popi di Skip, selamat malam juga diberkati. Oni di Kamal, ada Enca di Bentas, selamat malam juga diberkati selalu. Ada Mister Gasok yang ada di Puncak Tuni, Bung Tony juga, selamat malam diberkati selalu. Ada Ibu Wiga di Wonosobo juga, selamat malam diberkati. Vina dan pacarnya di Kebun Jeruk Jakarta, selamat malam diberkati Ade. Lalu salam sehat semua buat yang di Manado, PS, Nona Fika, Landari, Jingga semua, Nona-Nona semua, Nona Ellen, Nona Ariati, Kepuan Bunakin semua, selamat malam diberkati selalu. Mohon
0: ya.
2: Terima kasih.
0: Oke, Dado. Oke, Bapak Saudara, itu tadi Bung Fabio ya, yang ada di Suli sana, di belakang Bung Fabio. Silakan di 0911 311 5444. Kita tunggu Bapak Saudara yang mau bergabung, boleh ya di. Halo, selamat malam Matawana Pro 4.
3: Halo Matawana, selamat malam.
0: Malam Matawana Pro 4, siapa suara yang suaki nih?
3: Tidak tahu lah. Siapa
0: ya? Ih, saya tahu.
3: Saya bilang, Kak.
0: Oh, Steffi.
3: Betul, 100. Hotel Melayang di HP.
0: Deng, siapa dulu nih?
3: Ya, kemarin-kemarin menyala ada telepon katongnya. Ada sibuk barang beta, Kakak.
0: Siapa yang ada telepon? Mirasa.
3: Tahu, telepon ini ya, Pro 4 tuh.
0: Oh, sayang ada.
3: Ada. Kita gak mau bilang. Tadi lupa tuh.
0: Barang ini siapa?
3: Faktor kanker kah, faktor U.
0: Boleh tahu ini siapa Ibu dulu nih?
3: Oh iya, Dewa. Dia pura-pura tanya, awas.
0: Gitu, dia tanya satu kali, saya jawab deh, langsung kita yang.
3: Kita mau tanya lagi, Kakak.
0: Bung Dewa.
3: Ya, Kakak, ganteng.
0: Ya, bagaimana tuh?
3: Sehat walafiat, Kakakku.
0: Siap. Namli aman.
3: Terkendali.
0: Siap, siap. Aduh, babatu. Istirahat, jam masuk dulu. WA saja, ya. Bilang kirim salam, katong kirim salam.
3: Katong kangen, katong bersuara,
0: Jangan sampai kita pukul.
3: Eh, saya mau tanya. Tadi Kakak siapa? Ibu siapa ke tiga? Ibu In kah?
0: Ibu In. Ibu ini Ibu In, Mam ini yang di kayu tiga nih, antum masuk dulu. Antum habis Bung Dewa telepon, antum masuk dulu. Soalnya beta nih lupa antum pula lagu tadi antum apa Manggustan?
3: Manggustan.
0: Apa Manggustan? Coba sih.
3: Iya, mungkin buah Manggustan apa?
0: Mau kembali.
3: Dia tak bilang itu faktor kanker, itu kan faktor U. agak tua begini kanker habis.
0: Oh begitu.
3: Kanker agak tua. Dewa juga kalau agak tua kanker.
0: Iyo sambil itu sepi lupa antum pun lagu tuh.
3: Hitam-hitam kuih Manggustan apa?
0: Sen tahu. Lanjut.
3: Bete lagu Ambon Manike. Bete mau barongin di rumah ini.
0: Oke, siap.
3: Siap.
0: Lanjut.
3: Sudah orang ini baru mau tanya. Iya, bikin terus Kakak.
0: Iya, Pak.
3: Lanjut. Yang pertama buat beta bunga abang yang lagi mohon maaf suara. Kalau metawan apa, metawan terus dengan teman-teman di kampung.
0: Sing ada yang tanya.
3: Buat pola. Buat KKN. Semoga selalu sehat. Kalau sehat kan ketong bagabung terus di perambat.
0: Danke,
3: makasih. Lanjut buat Fabio juga. Malam buat ade Fabio yang lagi monitor. Ibu ini punya kayak tiga. Ada bunda-bunda tuh, bunda Popi, bunda Mali, kakak Rere, kakak Yayat yang punya batu meja. Kemudian ada Anatolia, punya toli-toli. Lanjut. Nona Hayat yang punya laki-laki kepulauan. Terus Sabalai Elens, Bunda El, Nona Figa punya Manado, Nona Jingga, Nona Wula yang punya Manado, Bunga Sehat, Cahaya Barang Kiraga yang Masohi, Gina yang punya Kebun Jeruk Jakarta Barat, Bapak Junaidi. Buat tapi ya bukan Pak Junaidi. Pak Junaidi yang punya kece. Istri Kaso Barantoni, Puncak Tuni, Pak Marcel, Bareng Mas Yono, dalam sehat. Ada Ence juga yang punya pentas. Eca Linda, Eva Wayhau, Eva Talake. Bahaya suaranya. Bu John yang punya pentas, Gracia yang punya batu meja. Abang Dene yang punya tengah-tengah, Sari yang punya Talake. Siapa lagi orang bisa kita bisa gila terbungkus TV terus siapa lagi sih ada lagi kakak habis yang klien dewa yang sibuk namanya lagi ketemu sang kompor dewa lewat perampat dari ambos, semoga katong selalu serkerambi lewat utara.
0: Siap.
3: Biar katong sempat kuliah, anak dipaksa bilang begini, tak kenal maka tak sayang. Harus katong kenal baru ketemu aku sayang. Bapak guru,
0: Iya, Bapak guru.
3: Anak murid bilang sudah juga, Bapak guru.
0: Oke, dado.
3: Dado, kakak. Bapak guru, makasih lah Bapak guru.
0: Oke, selamat malam Dado.
3: Dado.
0: Oke, Pak Saudara itu tadi ya, ada yang dari Namlia sana, Bung Stevi. Oke, Pak Saudara 0911-311-5444 kita tahan dulu, kita putar untuk Ibu In ya. Sehabis katong putar lagi Ibu In, masuk dulu nih di 0911311-5444.

So,

0: Perumbat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, sudah ada yang masuk. Halo, selamat malam Matawana Prampat.
1: Matawana Prampat, selamat malam Komdan.
0: Malam Matawana Prampat.
1: Komdan nih susah masuk sekali malam ini.
0: Halo.
1: Untung belum habis.
0: Halo.
1: Ya halo.
0: Iya, dengan siapa nih?
1: Dengan Ewin yang punya Wai, kakak Henki.
0: Oh, Ewin yang punya Wai. Oke, Ewin. Ewin lagunya apa tuh?
1: Ewin mau pilih lagu Kuah Kosong.
0: Kuah Kosong?
1: Iya.
0: Dari?
1: Itu yang perempuan nyanyi itu kakak.
0: Yang perempuan nyanyi, ada perempuan ada nama toh? Astaga. Oke, lanjut, silakan.
1: Ya, sebelum kita lanjut, kita mau titip pesan dulu ke Kak Rili. Kirim salam ke Kak Henki. Rili, kirim salam. Rili
0: siapa?
1: Rili Bapaknya.
0: Oh, Kak. Iya, silakan. Salam balik ya.
1: Ojek lalu dia tunggu tuh penumpang di sini tadi, udah kata salam juga berkata henti.
0: Oh begitu, siap siap. Iya. Salam balik.
1: Iya, lanjut ya kata henti.
0: Boleh, lanjut.
1: Ya, yang pertama buat kata henti yang lagi bertugas, selamat malam selamat bertugas, kalau pulang hati-hati di jalan. Dan juga buat Fabio yang ada di Suli, Abang Dedeng di tengah-tengah, Abang Dewa di Namleya, kita. Dan juga buat Bunda Natalia di Tautoli, Bang Winka, buat Bung Iksan di NTT, buat Putra di Weheru, Putra Moh di NTT juga, Iksan juga. Dan juga buat Caca Fira, buat Bunda Nis Kirma 3, Bung Iko juga, buat Bunda Ola juga, Bunda Eva, Eva di WHO, buat Bunda Yanti, selamat malam aja, semoga diberkati Tuhan selalu. Dan juga buat Bunda Eda di Piru, buat Tante Eas yang ada di Manado, buat ibu-ibu yang di Manado juga, selamat malam aja, semoga diberkati Tuhan selalu. Dan juga buat Bapak Leo, selamat malam aja, semoga diberkati Tuhan selalu. Bang Husein juga di tengah-tengah, selamat malam aja, semoga diberkati Tuhan selalu. Spesial buat seseorang aja, selamat malam, diberkati Tuhan selalu. Spesial buat kakak Hence saja, sekali lagi, selamat bertugas, kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Danke banyak nyong.
1: Kakak lagu ada tuh?
0: Ada.
1: Oh iya, danke kakak.
0: Oke. Perompat FM, saudara semua, itu tadi ya yang ada di Y, Ewin, di belakang Ewin. Halo, selamat malam Matawana Perompat.
2: Matawana Perompat, selamat malam.
0: Selamat malam Matawana Perompat, yang siapa nih?
2: Orang tengah-tengah. Gimana mau orang tengah-tengah saja?
0: Iya. Orang yang tengah-tengah silakan, lagunya apa tuh?
2: Ada dengar-dengar ini kan, Jek?
0: Lagunya apa tuh?
2: Lagu? Ada lagu Sawai Salemang, ada kah?
0: Sawai Salemang, cari dulu ya. Silakan.
2: Salam pertama buat KKJ. Selamat Tuhan selalu memberkati.
0: Thank you.
2: Juga buat Bu Ewin, baru lewat Bu Ewin, selamat malam. Juga buat Bu Yang juga bersama sang istrinya begitu. Akhir-akhir ini suami istri masuk di Perompat, Suraja masuk di Perompat. Salam sehat, Caca Pira, Bu Yang, bisa masuk dulu. Juga buat pendengar-pendengar yang sudah masuk dari awal sampai akhir. Bunda Natalia di Toli-Toli, selamat malam Bunda. Juga Nona Nano Nano. Selamat malam, terima kasih atas salamnya juga. Bunda El, Bunda Haryati juga, selamat malam. Bunda Jinda juga, selamat malam. Nona Pika juga, selamat malam. Mbak Wiga di Wonosobo juga, selamat malam. V di Kupan juga, selamat malam. Di Kota Ambon sama Poki, Kota Yaya, selamat malam. Depoy Waihau, Enca di Bentas, Kak Enca di Tanah Tinggi, Kak Enca di Karfan, Mamarni di Paso Transit, Kak Rere di Paso Tengah, Bung Stepi juga selamat malam, Bung Master Gasok, main di Kayu Tiga, salam sehat. Juga buat Om Dewa di Namle sana juga selamat malam. Tuan tanah dari Namle itu kalau masuk itu tadi suara sekejap jangan masuk dulu. Mungkin tadi siang ada beribut di anak-anak murid jadi bikin suara kresek-kresek tadi itu. Minum satu sloki saja parahkan supaya suara itu dia stabil ulang. Om Dewa selamat malam. Bio juga selamat malam Om Bio. Bersama komandannya Pak Marcel di Suli, selamat malam. Om Cecen juga di seputaran tengah-tengah, di puncak angkasa sana juga, selamat malam. Kalau bisa Om Cecen masuk di Pro 4 di malam hari ini. Juga buat Om Tony di Tuni juga. Juga buat Om Frans di Kusu-Kusu. Bagus Kairato, Bagus Osem, juga buat Mbak Pina di Kebun Jeruk, Mbak Ayu di Masohi juga, selamat malam. Dan juga buat pendengar peneliti mata warna perempat di alamatnya masing-masing tanpa terkecuali. Semua keadaan sehat walafiat. Kainca, ada lagu kah?
0: Siap.
2: Buat Kainca punya Tenggu Mike, kru Pro 4, Kakak Ita, Kakak Ati, Kakak Lisa, Karen, selamat malam, selamat beristirahat di Pro 1, Kakak Dea, Kak Ucang, Kak Gama, Kak Atis, Kak Fadli, selamat istirahat di Pro 2 juga, selamat malam, selamat beristirahat juga buat kepresiden. Kepala Satuan RRI Ambon bersama istri selama sekeluarga di alamatnya masing-masing tempat terkuaju. Buat Kak NC punya, pokoknya Kak Angkasawati Radio Republik Indonesia Ambon di alamatnya masing-masing tempat terkuaju. Kak Pera, Kak Nita, selamat malam, Kak Ari Sokota juga. Salam sehat buat dong semua juga. Kak NC, selamat malam, selamat bertugas.
0: Oke, selamat malam.
2: Poro Ampa terus memudara buat pendengar setia. Kembali, dadu.
0: Oke, dadu. Oke, baik, buat saudara itu tadi ya. Ada orang tengah-tengah sana. Di belakang orang tengah-tengah satu penelpon lagi. Sebelum nanti kita putar tiga donci ya. Yang mau masuk silakan saja di 0911-311-5444. Ataupun Mbak Sudara bisa ya di WhatsApp-nya kita yaitu 081356245887. DNB itu masih ya sirong dengan Mbak Sudara saat ini ya. Oke, kayaknya ketemu taruh unci dulu mari dan kita kembali.

0: Perombak FM, saudara semua, itu tadi ya, asik sekali Satu Hati Dua Lelaki di ND 0911311554 kembali kita buka. Halo. Waduh, lari ya. Oke, silakan ya yang mau bergabung di 0911311554. Halo, selamat malam Matawana Pro 4.
1: Selamat malam Matawana.
0: Malam Matawana Pro 4, deng siapa nih?
1: Dengan Diwai.
0: Yan Diwai, apa kabar nih, Yong?
1: Biasa saja, Bu.
0: Apa kabar?
1: Biasa saja, Bu.
0: Biasa saja nih apa nih? Biasa saja nih, bye-bye begitu.
1: Bye-bye, Sah.
0: Nah, bukan biasa saja. Kayak macam mau tantang orang mau pukul gitu, biasa, Bu.
1: Iya, iya, Bu Henci.
0: Oke, Yan.
1: Ini Bu Henci, Kak?
0: Bukan, Henci.
1: Henci.
0: Hmm. Oke, Bung Ian, lagunya apa nih? Lagu Ambon, apa tuh?
1: Lagu mana ada aja?
0: Lagu Ambon, yang kita putar sekarang lagu Ambon.
1: Oh. Hmm.
0: Kalau gitu lanjut dulu, mau kirim pors apa nih? Nanti
1: yo, bareng. Kita kirim dulu.
0: Ayo, siap-siap.
1: Kita kirim per Bung yang lagi bertugas. Selamat malam. Uh-huh. Kita kirim per metua yang ada di samping.
0: Oke.
1: Okay. Juga buat Fabio yang ada di Suli. Uh-huh. Teman Dennis yang ada di rumah tiga. Teman Igo yang ada di Mesohi, teman Husen di tengah-tengah,
0: iya, yeah.
1: Deden di tengah-tengah, juga buat semua komuniti perempat, juga Ibu Ketua Pertuni di Putih. Ada Aci di Kaya Putih. Terus Edi Metimo di Paso di toko 51. Buat semua komuniti perempat di mana saja berada. Abang Gatot di Puncak Tuni, selamat malam. Buat semua sebagai komunitas perempuan di mana saja berada, beta minta lagu Ambon menuai bersama.
0: Menuai bersama. Oke, okay, siap.
1: Ya.
0: Oke, okay. Oke. Okay, selamat malam Dado. Oke, okay, basudara itu tadi Yan ya yang ada di Wai dan di belakang Yan di Wai silakan di 0911. 311544 kita buka kembali, yang mau bergabung boleh ya. Dan mungkin Mbak Sudera, 3 penelpon yang nanti akan beta terima ya. Waduh. Oke, okay, dan ini sudah ada nih. Sudah ada ya, yang masuk katong terima dulu kayaknya nih. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Mbak Tawana Prampat.
2: Halo, selamat malam.
0: Malam, malam Mbak Tawana Prampat, yang siapa nih?
2: Dengan Bunda Poppy, Kakak Ence, Skip.
0: Bunda Poppy, Radio Monitor, Bunda Poppy.
2: Sudah kita sejauh, Kakak Ence.
0: Siap. Oke, Bunda Poppy. Masih Bunda Poppy.
2: Oh iya, sebentar.
0: Bunda Popinnya iya, sudah hampir 100 tahun, tapi masa terlalu Radio Monitor ikut dari belakang.
2: Sudah ke Gence toh?
0: Balong.
2: Sudah, beta sudah jauh.
0: Kalau beta bilang belum bagaimana?
2: Lu bilang belum, ya sudah belum.
0: Bunda Poppy main di kali tambah jauh sedikit.
2: Sudah kemarin dikali.
0: Oke, Bunda Popi, lagu apa tuh?
2: Mimpi kakak ente dari Roy Tumuri.
0: Kurang, mimpi itu belum habis akang.
2: Tolong mimpi terus.
0: Oke, Bunda Popi, silakan mau kirim pos apa?
2: Iya, kita kirim pertama buat kakak ente yang lagi bertugas. Selamat bertugas kakak ente, sukses selalu, Tuhan berkati.
0: Thank you.
2: Iya, lalu salam buat yang diwai semua yang masuk. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Bung Deden di tengah-tengah, Fabio di Suli, Bunda Marni di Paso, Kakak Rere di Paso juga, Paso Tengah. Juga buat semua yang ada di dalam kota. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Yang di Manado juga semuanya, selamat malam. Mbak Wika di Wonosobo, selamat malam Mbak Wika.
0: Wiga, selamat Mbak Wiga bukan Wika, Wiga.
2: Wiga, iya Mbak Wiga. Lalu buat semua juga yang lagi mendengar, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Kalau lagi mau nih diundang gabung.
0: Oke.
2: Oke, kakak Ence, danke banyak lah.
0: Oke, selamat malam Bunda Popi. Yo, dadu.
2: Dadu.
0: Oke, buat saudara itu tadi Bunda Popi dan kata terima dulu nih. Halo, selamat malam Matawana Prampat.
3: Selamat malam Matawana Prampat.
0: Selamat malam Matawana Prampat, deng siapa nih?
3: Deng Vira diwai.
0: Deng Vira, apa kabar Vira?
3: Baik saja Bu.
0: Vira boleh tanya, Yani farm apa coba?
3: Yan farm Walasari.
0: Walasari?
3: Ya.
0: Walasari dari Wai ya?
3: Iyalah, bukan Wahinci saja yang dari Wai ya.
0: Baram itu baru dengar Walasari.
3: Oh, yang dengar cuma apa saja?
0: Banyak sih.
3: Oh.
0: Tapi sih gak ada Walasari. Baran tamang sih gak ada nama farm Walasari.
3: Oh iya, Tamang cuma farm tuatesan saja toh.
0: Farm apa?
3: Tuatesan.
0: Tuatesan? Seng, seng tau leh.
3: Ada.
0: Iya, tapi seng tau.
3: Aguninu.
0: Aguninu kah?
3: Iya.
0: Waduh Tuhan, kalau itu dia itu paling kocak.
3: Ah itu sudah.
0: Oke, silakan mau kirim pos apa nih?
3: Selamat malam buat kakak juga, selamat malam, selamat bertugas. Yang berikut buat Bunda Popi yang baru lewat, selamat malam, Tuhan berkati. Lalu ada ketemu orang samping nih, dia ada di tertawa-tawa. Buat Bung Ewin, selamat malam. Bu Yan bilang kata cuma kan karena le nyong tah itu sah sing karena le Yan Walasari. Hari itu kita ada bataria kata bawa salon tuh mau viva akan ke mana pada para lumia le.
0: Apa gitu? Beta sih rembeng.
3: Ah, alasan.
0: Iya, perasaan wis yang ada rembing itu, yang rembing orang oh, lain.
3: Oke, okay, buat Bung Fabio, buat Bung Deden,
0: iya.
3: Selamat malam, Bang Husen juga, buat Bunda Marni, Kakak Rere, selamat malam, Eva juga, selamat malam, buat semua-semua juga, selamat malam Kakak.
0: Oke, siap. Selamat malam nih, selamat malam nih dari siapa?
3: Dari siapa juga, Vira.
0: Oke, Vira lagunya apa nih yang mau minta?
3: Jembatan Merah Putih, Jen Kristi.
0: Jembatan Merah Putih?
3: Iya, buat kakak Lisa juga, tadi malam kata minta lagu, baru saya buka lagu lagi.
0: Oh, begitu?
3: Iya. habis cerita deh Dewa hujan kah apa barang tuh. Cerita pun banyak saja. Ah, kalau masuk tuh jangan cerita yang masuk-masuk akal kah.
0: Betul deh.
3: Bikin katong mau masuk leh katong tak prego leh.
0: Iya kah.
3: Iya, cerita bodoh-bodoh. Ya kakak.
0: Oke, kalau begitu. Selamat malam Dado. Oke, Basudera, kita masih terima ya satu penelpon lagi sebelum nanti kita putar Donci nanti ya. Silakan di 0911311544. Kita masih menunggu Basudera yang bergabung, boleh ya di saat ini. Karena sudah 40 menit dari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Halo, selamat malam Matawana Pro 4. Halo.
4: Kenche.
0: Malam Matawana Pro 4.
4: Deden baru. Deden bisa balik lagi ya?
0: Deden balik, tapi saya bisa minta lagu. Silakan mau kirim pesan.
4: Saya minta lagu. Cuma dia pun Mama Kopi di skip itu. Kalau dia tiap malam dia masuk tuh mimpi terus. Makanya mimpi yang indah itu kan apa, Kenche?
0: Itu sudah.
4: Juga buat Caca Pira dengan Buyang itu suami. Buyang bicara kayak Caca Pira begitu kah? Ini Buyang kayak kirim-kirim salam ini. Soalnya kan kayak Buyang masih ragu-ragu.
0: Ragu-ragu.
4: Selamat malam.
0: Iya, barang Buyan kan Bisi, mungkin Buyan. Buyan kan masih lupa-lupa begitu, lupa-lupa ingat. Oke. Okay.
4: Bicara lantang sadiki supaya ketua Pertuni itu harus bicara lantang.
0: Oh, begitu.
4: Harus bicara lantang sadiki supaya proambat ini.
0: Halo. Halo. Waduh, terputus ya. Oke, Pak Sudara di 0911311544 kembali kita buka untuk yang Pak Sudara yang mau masuk, silakan ya. Saat ini masih kita tunggu. Tadi ya terputus, mohon maaf. Silakan di 0911311544. Kalau belum ada kayaknya ketemu Donci dulu nih. Ada 3 Donci yang kita kasih. Tetap di Pro 4 FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Perempat FM bersaudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan bersaudara meniti yang ke-57 dari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan bersaudara, satu donji terakhir sekaligus menutup perjumpaan kita untuk saat ini. Dan bersaudara, nanti kita akan ada dengan bersaudara di besok hari ya, tempatnya besok beta kayaknya. Kita kembali. Oke, terima kasih, selamat malam dan amato.

Rombat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon di N3 menit dari pukul 23 waktu Indonesia Timur. Oke, keruan dengan saudara, kita akan hadirkan program kita, yaitu Suara Kapata. Kali ini Suara Kapata hadir teman ibu saudara sampai nanti ketemu ada di pukul 00 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk saudara semua yang baru bergabung, mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik. Dan jangan kemana-mana, ada lagu-lagu Maluku Kenangan teman ibu saudara.

0: Jadi pelong pasti memiliki cita-cita. Cita-cita adalah suatu impian dan harapan seseorang akan masa depannya. Ada banyak cita-cita di dunia ini. Bagi sebagian orang, cita-cita itu adalah tujuan hidup. Cita-cita bisa saja berasal dari kegemarannya.
1: Ada yang ingin menjadi dokter dan ada yang ingin menjadi guru.

kehidupan di masa depan. Tak lupa disertai dengan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar cita-cita yang Antum inginkan dapat terwujud. Pesan ini disampaikan oleh Program 4 Radio Republik Indonesia Ambon.

Senyum itu ringan, tidak bersuara, tetapi penuh makna. Senyum itu murah, tapi tidak ternilai oleh rupiah. Senyum itu tidak butuh tenaga, tetapi besar motivasinya. Senyum itu hal yang mudah, tapi selalu nampak indah.

Semua orang memiliki masa lalu, baik itu pahit maupun manis. Kita dapat memperoleh pelajaran yang dapat membantu kita dalam menghadapi masa sekarang. Itu karena masa lalu, bahkan mungkin ketika kita sekarang lebih kuat dari biasanya. Itu karena kejadian-kejadian masa lalu yang berhasil kita lalui hingga kita bisa mampu sekarang ini. Namun, terkadang masa lalu dapat mempenjarakan jiwa serta pikiran kita. Sadar atau tidak sadar, pasti pernah mengalami di mana kita sulit sekali lepas dari bayang-bayang masa lalu.

Senyum itu ringan, tidak bersuara, tetapi penuh makna. Senyum itu murah, tapi tidak ternilai oleh rupiah. Senyum itu tidak butuh tenaga, tetapi besar motivasinya. Senyum itu hal yang mudah, tapi selalu nampak indah.

Rombat FM bersaudara, itu waktu beta berangkat jauh. Lagu terakhir jumpa kita sekaligus menutup perjumpaan kita di program saat ini. Suara Kabata, terima kasih sekali untuk bersaudara semua. Selamat malam dan amato.

Buat saudara gandong semua, dengan terdengarnya irama doncini, maka selesai sudah tugas kita tepat di bas saudara di sepanjang hari ini, tepatnya di hari Jumat 18 September tahun 2024. Katong bapisa deng harapan baku dapat lai di esok amper siang di jam 4:54 waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz. Selamat malam abah saudara semua, dan terimalah salam kebersamaan katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, programa Ampa.

Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

0: keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di
1: bersama kami program 4 RRI Ambon.

Bersaudara, ada masa dalam hidup Ketong ketika keputusasaan akan rasa paling berat, seakan-akan semua jalan sudah tutup dan harapan perlahan hilang. Namun bersaudara, firman Tuhan kasih ingat bahwa Ketong sing pernah batul-batul sendiri. Dalam Alkitab, Antua bilang, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur 34 ayat 18. Bersaudara, ayat ini menegaskan per Ketong bahwa saat Ketong hati ancur, Tuhan justru semakin dekat. Antua akan lihat setiap air mata dan memahami setiap pergumulan yang Ketong

setiap harinya buat saudara. Dan hari ini kebetulan hari Sabtu, saatnya untuk umat masa nih betul hadir untuk buat tangan dan donci-donci rohani buat saudara semua. Ya, pagi ini kita buka dengan satu lagu dulu, lalu selanjutnya akan Juli Pagi akan hadir hari ini dengan judul Hidup Yang Betul oleh Bapak Albert F. Putruhu STH. Jampi mana-mana, selamat hampir siang Bapak Saudara. Semoga Bapak Saudara yang semua sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani. Yang pun waktu parpi olahraga, pagi-pagi begini katanya Sulia memang ada yang olahraga ya Bapak Saudara. Jadi untuk Bapak Saudara yang mau olahraga, selamat olahraga. Yang di rumah, yang baru bangun, dangkipannya su mau dengar pro ampa pagi-pagi begini hampir siang nih. Ya, mudah-mudahan damai sukacita dan perlindungan Tuhan senantiasa bersama-sama dengan katong semua.

Shalom, selamat baku dapat kembali lagi deng beta. Basudara dong semua yang di mana sa. Harapan beta katong semua pung hidup baik-baik saja. Dari studio RRI Stasiun Ambon, kembali katong baku dapat di acara santapan rohani. Acara santapan rohani di oras ini dibikin oleh Bidang Bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku. Bapak Ibu Basudara dong semua di rumah, hari ini beta akan berkhotbah, akan pun judul khotbah Hidup Yang Batul. Beta sendiri Pendeta Albert Franz Puturuhu. Pendengar yang tetemani sayang, oras ini katong akan baca dan renungkan firman Tuhan yang beta ambil dalam Amsal pasal 4 ayat 18. Mar sebelum katong baca akan firman Tuhan nih, katong sambayang dulu. Biar antua mau atur deng bawa katong semua pung hidup tambah baik lai. Mari katong sembayang. Tete manis yang di dalam sorga, yang katong kenal di dalam nama Tuhan Yesus, katong batul-batul bersyukur para semua yang tete manis sukasi par katong sampai oras ini. Dan kebanyak lai tete manis, sekarang ini katong mau baca deng mau renungkan firman Tuhan. Tuntun beta yang mau sampaikan firman para pesudara dong semua, baik yang di rumah bahkan yang di studio. Deng beta minta Tuhan mau buka katong pun pikiran deng hati, supaya katong bisa mengerti deng bisa bikin akang dalam katong pun hidup setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beta berdoa. Amin. Bapak, Ibu, basudara semua yang ada di rumah dan di studio, beta ajak katong semua, basudara dong, untuk sama-sama katong baca di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-18 yang akan membunyi begini. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Anto bilang for katong, kalau katong paling senang deng akan firman Tuhan, apalai kalau katong bikin akang di katong pung hidup.

Basudara semua, pendengar yang di studio dan yang di rumah, dalam Amsal 4 ayat 18, dia pun cerita kalau orang yang dia pun hidup betul itu, dia hidup mesti persis terang pagi hari, lalu batahang taruh sampai siang terang. Basudara semua yang di studio dan di rumah, kalau katong bicara tentang hidup yang betul, orang yang dia pun hidup ada Tuhan, hidup yang antua bawa di setiap waktu, yang katong bilang antua su atur katong pun waktu akan hidup ini. Tagal itu, orang yang hidup betul mesti sama dengan tarang pagi hari. Tarang pagi itu matahari yang balong dapat lialai mar dia pun tarang su ada. Lalu terus dia tarang batang sampai siang hari. Tarang yang panas tare-tare. Itu akan ada tuh di jam 12 sampai jam 3 sore. Begitu juga dengan orang-orang Kristen. Katong seng boleh menyangkal kalau setiap hari katong sepe-sepe mesti bawa hidup ini selagi katong hidup sampai oras ini. Salomo dalam dia pung tulisan bahwa katong perlu antua pung tuntunan per katong. Supaya kenapa? Supaya katong seng salah jalan. Nanti akan dapat lihat dari katong pung kalakuang hari-hari yang seng sadar akan keluar sendiri. Dari kata-kata yang keluar dari katong pung mulu, pikiran, sampai dengan katong pung sikap for orang lain. Karena kalau seng begini katong seng akan hidup persis yang antua bilang for katong. Laste-lastenya katong jadi orang Kristen persis malahisa. Langsa yang balong masa bye-bye, balong putih. Basudara yang di rumah dan di studio, mar bagaimana dengan basudara dong yang mau hidup betul-betul persis deng Alkitab bilang? Apa yang mesti dong bikin for hidup yang betul? Supaya katong hidup betul, apa saja yang bisa kasih berubah katong pung kalakuang? Ada tiga hal yang beta mau bilang per bapak ibu dong semua. Yang pertama, orang yang mau hidup betul itu mesti pung pilihan yang pas. Dan kata lain, mesti pung prinsip yang betul sesuai dengan firman Tuhan. Karena waktu pung pilihan yang pas, yang sesuai dengan antua pung mau, akan pung hasil pasti baik. Dia pung contoh, katong bisa lihat di kehidupan Naomi Ruth dan Orpa. Naomi pung suami Elimelek dan dua orang anak laki-laki, dong tiga itu dipanggil Tuhan. Lantas Naomi ambil keputusan for baleka dia pung kampung, tanah Yehuda. Orpa yang pilih for pulang kampung, dia beda dengan Ruth, dia pung konyadu. Ruth sendiri pung asal dari Moab, dia laki su meninggal, sehingga ada anak, dia bisa sa ambil keputusan for pulang ke kampung sendiri, baku dapa deng orang tatua dong. Mar dia lebih pilih iko mama mantu, Naomi. Sampai Naomi su bilang pulang jua, marut seng mester deng Naomi pung kata-kata. Ruth lebih pilih iko Naomi sampai deng Tuhan yang Naomi sembah. Dari sini katong dapat lihat Ruth pung pilihan yang pas. Basudara semua ingatang, waktu katong salah pilih bisa sa katong hidup baik mar hanya akan sementara sa. Tapi jangan sampai akan talamburang, jangan sampai katong salah pilih dalam katong pung kehidupan. Sebagai orang percaya pertete manis, kadang-kadang katong salah. Ingatang, Amsal 14 ayat 12 bilang apa? Ada jalan yang terkira orang lurus, mar dia pung ujung mati. Orang bisa saja tertipu deng akang pung tampilan, mar akang pung batul seng kaya begitu juga. Paling banyak orang baku dapa model begini. Dan ini paling sangat katong sayang. Jadi mari katong yang mau hidup betul, katong punya pilihan yang tepat. Yang kedua, basudara semua yang studio dan di rumah, orang yang mau hidup betul itu mesti dia pung hati terbentuk deng baik. Karena hidup yang betul itu terbentuk dari hati. Amsal 4 ayat 23 bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jangan sampai katong dapat parlente. Ingatang, muka boleh baik, tapi belum tentu dalam hati sama.
Ada cerita dulu-dulu kalau orang Yunani paling banyak dong bilang kalau orang yang kuat itu orang setengah dewa, manusia setengah dewa. Yang dong pun musuh itu orang-orang Trojan. Marsu 10 tahun dong kepung deng jaga orang Trojan, tapi saya bisa tembus dong pun pertahanan. Sampai lasti ada satu laki-laki setengah dewa nama Odysseus, orang setengah dewa pun pikiran baru supaya bisa tembus pertahanan dong mesti bikin kuda dari kayu, kuda yang besar. Terus dong bikin kuda ukuran besar, lalu 25 prajurit pilihan dari orang-orang Trojan dong masuk bersembunyi dalam kuda itu. Kuda itu dong kasih tinggal di muka Trojan. Di lain hal yang orang Trojan sen tahu, orang-orang Yunani supi naik kapal-kapal berangkat. Saya akan dong supigi kas tinggal. Lalu orang lihat kalau orang Yunani supigi lalu kas tinggal kuda itu. Orang Trojan dong pesta besar karena orang-orang Yunani supigi. Dong ambil kuda yang orang Yunani kas tinggal itu lalu dong bawa kas masuk dalam negeri. Dong sing sadar kalau itu hanya parlente. Sampai malam hari orang Trojan tak tidur. Lalu orang-orang Yunani yang ada dalam kuda besar itu dong keluar. Terus kapal-kapal Yunani dong balik ke Trojan. Orang-orang yang dalam kuda keluar lalu dong buka pintu gerbang Trojan for orang yang di luar bisa masuk ke dalam. Sampai akhirnya dong sadar dong sudah peparlente dengan kuda besar yang ternyata isi prajurit Yunani. Laste kalau pertahanan Trojan su tembus, orang Yunani su kuasai deng kasih kalah Trojan. Cerita ini jadi contoh for katong bahwa kalau banyak orang dapat parlente, karena hanya dong lia dari muka sa, tapi bukan lia dari hati. Bah saudara yang di studio deng yang di rumah, mau hidup betul mesti hati betul di muka Tuhan. Jangan hanya di kulis saja yang baik-baik, atau padahal dalam hal banyak tarbatul, katong mesti pikir ini baik-baik. Hati yang baik itu akan bawa hidup pasti batul. Tapi kalau hati yang tarbatul, pasti hidup tarbatul. Bah saudara yang di studio dan di rumah, atau masuk dalam hal yang ketiga, kalau orang yang hidup batul, mesti dong pung fikiran jua mesti batul di hadapan Tuhan. Kalau yang pertama hidup batul itu mesti pung pilihan yang pas. Yang kedua, hati yang betul. Yang ketiga, pikiran mesti juga betul. Katong pikiran kalau sudah pemasukan terbetul, yang seng bae maka akan terlalu cepat-cepat forkasi ancur katong pung hubungan deng basudara yang lain. Begitulah katong pikiran terbetul, supasti katong pung hubungan deng tete manis lai akan sembagos. Bapak ibu saudara yang beta kasihi di dalam Tuhan. Deng kondisi kayak begini, Raja Daud bilang for tete manis dalam Mazmur 139 ayat 23-24. Dia bilang apa? Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Raja Daud pun maksud kalau Tuhan lihat beta pung hidup ini, dulu periksa beta, kenal beta pung hat, lamari lihat beta pung pikiran-pikiran, jangan sampai beta pung hidup susah barang dap. Jadi kalau mau jujur, saya ada satu lah yang Tuhan seng tahu tentang katong di muka bumi ini. Antua tahu beta ale dan katong semua seng ada yang tak sambunyi. Dong semua mesti tahu kalau antua kenal katong satu persatu. Yang sering katong dapat dalam orang yang pikiran terbetul, salah satu contoh biasanya suka parlente. Akan sujadi penyaki. Seng tahu su stadium berapa. Tapi mari katong sadari bahwa semua yang seng batul itu Tuhan seng setuju. Makanya hidup harus batul-batul di hadapan Tuhan. Kalau katong seng batul-batul tukang parlente, dia batul-batul bikin katong tak ika deng kalakuang parlente ini. Jadi kalau pikiran terbatul, pasti kalakuang jua seng batul. Dan pikiran yang baik, pasti dia pun hidup batul di hadapan Tuhan. Pas saudara semua yang di studio dan di rumah, jadi kalau katong mau hidup yang batul di muka tete manis, yang terus menyala itu adalah orang yang hidup batul. Sampai lain lia katong hidup jadi berkat para sapa saja. Dan lewat tiga hal yang beta bilang, mesti katong bikin. Laste,
Beta mau bilang par katong semua, jang rasa suak kalau hidup yang batul terus kasih lihat par orang lain. Amin firman Tuhan.

Mari ba saudara katong sembayang, dangke banyak tete manis for firman yang katong sudengar di oras ini, yang bikin katong par jadi orang yang hidup betul di muka Tuhan deng ba saudara dong semua. Dangke banyak lay for waktu katong bisa melayani Tuhan melalui santapan rohani di LPP RRI Stasiun Ambon. Roh Kudus kasih kuat katong semua pung iman dalam menghadapi ujian hidup ini. Memberkati katong semua. RRI Stasiun Ambon, dari pimpinan RRI Stasiun Ambon, kabit siaran, kasih program dan operator dalam menjalani tugas dan tanggung jawab di lembaga RRI Stasiun Ambon. Tete Manis juga mau memberkati ketompung Ibu Kepala Bidang Bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku. Dapat kasih kekuatan, kemampuan dan hikmat dan tugas dan tanggung jawab. Begitu juga dengan katong semua yang ada di studio ini. Tete Manis memberkati katong semua, minta ampun banyak lai Tete Manis kalau atas katong pun banyak dosa. Lalu dalam nama Tete Manis beta berdoa. Bapak saudara pendengar semua yang Tete Manis sayang, begitu juga sampai di sini juga beta pung riwayat tentang firman di oras ini melalui acara santapan rohani. Dan sebelum katong berpisah, mari katong minta berkat dari antua di sorga. Tuhan memberkati ale dong deng lindungi ale dong. Tuhan kas tarang ale dong deng antua pemuka deng kas ale dong kasih karunia. Tuhan kas muka par ale dong deng kasih ale dong damai sejahtera. Dari oras ini sampai Tete Manis datang par kedua kali. Amin. Sampai di sini juga Bapak Saudara. Sampai baku dapat di lain waktu dari studio RRI Stasiun Ambon deng beta sendiri Pendeta Albert Franz Puturuh bersama kru yang bertugas. Katong mau bilang dangke banyalai amato Tuhan Yesus memberkati. Amin.

0: Hari adalah anugerah baru yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum memulai aktivitas, luangkanlah sejenak untuk berdoa. Dalam doa, kita menyerahkan langkah, pekerjaan, studi, dan seluruh rencana hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari awali hari dengan hati yang bersyukur dan penuh pengharapan. Bersama Tuhan, tidak ada hari yang terlalu berat untuk dijalani. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.
1: Satu FM, Perempat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: daya bumi seribu pulau.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: News Pro Ampa, tepat jam 6 waktu Indonesia Timur.

Saudara, kondisi geografis dan akses jalan yang sulit yang menjadi penghalang bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Serang Bagian Barat SBB untuk mendatangi masyarakat di wilayah pegunungan dengan menempuh perjalanan menuju Desa Manusa, Kecamatan Inamosol. Jajaran Dukcapil SBB menggelar pelayanan jemput bola administrasi kependudukan atau jebol adminduk secara langsung kepada warga. Perjalanan menuju Desa Manusa menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi petugas. Di tengah keterbatasan akses tersebut, petugas tetap melanjutkan perjalanan untuk memastikan masyarakat di wilayah terpencil yang kehilangan hak mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan. Kehadiran petugas secara langsung juga menjadi upaya meningkatkan layanan pemerintah kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan akses menuju pusat pelayanan. Dalam pelayanan jebol adminduk itu, masyarakat dapat memperoleh berbagai dokumen kependudukan secara gratis. Di antaranya, perekaman dan pencatatan kartu tanda penduduk atau KTP, kartu keluarga KK, akta kelahiran, akta nikah, akta kematian, serta dokumen administrasi kependudukan lainnya. Sejumlah dokumen bahkan dapat langsung dicetak di lokasi pelayanan. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten SBB Julius Nahuai mengatakan kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur sing boleh menjadi alasan bagi pemerintah untuk sing hadir memberikan pelayanan kepada masyarakat.

0: Bapak Saudara, penyebab utama terjadinya longsor itu gravitasi yang mempengaruhi suatu lereng yang curam. Lalu yang katong harus tahu, longsor itu akan musiman. Longsor itu akan terjadi juga di bulan-bulan tertentu saat musim hujan. Karena daerah yang rawan longsor itu adalah daerah yang biasanya akan yang menjadi titik guyuran hujan yang paling besar.
1: 90,1 FM, Prompat RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

Komunitas panjat tebing mandiri Maluku Climbers terus berkomitmen mencetak atlet-atlet muda potensial sekaligus memasyarakatkan olahraga panjat tebing di Kota Ambon. Langkah ini berjalan berkat pemanfaatan sarana dan prasarana yang didukung oleh pemerintah daerah melalui pengurus Provinsi Federasi Panjat Tebing Indonesia atau Pengprov FPTI Maluku. Dong punya pelatih Maluku Climbers Odang Ujur yang juga didampingi ketua komunitas Ika dan juga manajer Akul menyampaikan bahwa komunitas yang sudah berdiri sejak tahun 2015 ini dan juga terdaftar resmi di FPTI Kota Ambon pada 2020 sangat terbantu oleh fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah. Saudara, meski mendapat dukungan area latihan Maluku Climbers kepada RRI, belum lama ini pada 17 September 2026 Dong mengungkapkan sejumlah tantangan utama yang masih Dong hadapi di lapangan. Salah satu tantangan atau kendala terbesar adalah keterbatasan jenis fasilitas dinding panjat yang ada di Kota Ambon. Nah, ini kayaknya paling bagus nih ya, panjat dinding ini ya saudara ya. Mudah-mudahan pemerintah bisa fasilitasi, bisa adakan dinding fasilitas dinding panjat ini ya, saudara. Karena kalau seperti ini, apalagi kalau akan ada di ruang terbuka umum begitu ya, saudara. Seperti misalnya kalau misalnya akan ada di lapangan Merdeka, wah, beta rasa banyak sekali yang ingin, termasuk yang beta juga. Iya, ingin mencoba sesuatu yang berbeda ya, saudara. Kalau mungkin kalau saya bisa jojo naik panjat gunung, kayaknya itu.

agak riskan juga. Tapi kalau misalnya Akang ada di tengah-tengah kota beta rasa, dan fasilitasnya mendukung, misalnya peralatan mendukung, ada petugasnya dan sebagainya, dan masyarakat umum ya, bisa menggunakan memanfaatkan Akang, beta rasa ini bisa membuka jalan untuk ke banyak juga atlet-atlet panjat dinding ya, panjat dinding. Ya, jadi panjat tebing mandiri ya. Panjat dinding tuh, bos sudah tahu toh? Ya, itu sudah. Biasanya kalau tuh nonton-nonton di drama-drama tuh, itu kadang-kadang kan ada muncul gitu. Nah, jadi ya seperti yang sudah diungkapkan tadi, Bapak Saudara, faktor biaya operasional peralatan ini juga menjadi tantangan tersendiri karena seluruh sarana pengaman, sepatu misalnya, hingga perawatan instrumen panjat itu masih ditanggung sendiri secara mandiri oleh pengurus komunitas tanpa memungut biaya dari para anggota. Bapak Saudara, saat ini Maluku Climbers membina 10 atlet rutin berusia 6-24 tahun yang sekarang ini sudah dipersiapkan, lagi dipersiapkan secara intensif menghadapi kejuaraan kota atau kejurkot Piala Wali Kota Ambon pada Oktober mendatang. Dan sesi latihan atlet ini digelar rutin 3 kali seminggu pada hari Senin, Kamis, dan Sabtu sore. Di samping fokus pembinaan prestasi, Maluku Climbers ini mengajak seluruh warga Kota Ambon untuk yang ragu untuk mencoba olahraga ini. Dari sesi latihan terbuka dan gratis bagi masyarakat umum dibuka setiap hari Minggu pagi. Jadi kalau menurut Bung Odang, panjat tebing ini olahraga yang asik dan menguji adrenalin. Jadi dong mengundang masyarakat Kota Ambon dari semua tingkat usia untuk datang mencoba setiap pagi, ya Minggu pagi. Seng perlu khawatir soal keamanan karena dong selalu menerapkan SOP keselamatan ketat, safety briefing, dan menggunakan peralatan bersertifikasi standar nasional. Tapi kira-kira ini akan tampak di mana ya? Nah, ini dia. Jadi begitu Bapak Saudara, nanti cari saja informasi toh akan ada di mana begitu. Nah, Bapak Saudara, jangan kemana-mana, kita masih ada informasi dari Bapak Saudara. Jadi tetap stay di Pro Ampas Suara Budaya Maluku, karena Katong Indonesia.

0: adik perempuan nih. Kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar bye-bye.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong pu tetangga jua, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali jua, akang anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah Ade bilang bye-bye nih, dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pu model begitu tuh. Kalau katong mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akang menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih. Kalau katun tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini sih boleh terjadi leh adik. Katong harus cegat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke adik perempuan, kalau begitu beta kasih lah dulu.
2: Programa 4 Saluran Budaya Bumi Sri.

0: Basudara, erosi di Indonesia ini sering baku dapa. Cuma orang-orang bilang ini bencana alam yang cuma kecil-kecil sa. Erosi itu biasanya jadi karena tanah sudah berubah. Terus ada bantuan dari luar kayak air, angin, atau es. Kadang juga karena ada perubahan beban atau gara-gara makhluk hidup. Erosi ini juga akan jalan pelang-pelang tapi pasti. Akhirnya lapisan tanah itu jadi tipis. Terus lahan susah yang subur lain. Kadang-kadang erosi juga bisa bikin tanah longsor.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: News Pro Ampa, tepat jam 7 waktu Indonesia Timur.

Basudara Pangdam 15 Patimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto mendorong penguatan pembinaan atlet tenis lapangan di Maluku agar mampu bersaing di tingkat nasional. Dorongan ini disampaikan saat membuka Open Turnamen Tenis Lapangan Piala Panglima TNI 2026 di Ambon, Jumat 18 September 2026. Menurut Pangdam, Maluku masih menghadapi tantangan dalam melahirkan atlet tenis lapangan yang mampu tampil pada Pekan Olahraga Nasional PON. Kondisi ini berbeda dengan cabang tinju dan sepak bola yang selama ini lebih banyak mengharumkan nama Maluku di berbagai kompetisi. Karena itu, pemerintah daerah, KONI, dan Dinas Pemuda dan Olahraga didorong untuk memberikan perhatian lebih terhadap pembinaan tenis lapangan. Anto juga meminta tenis meja mendapat perhatian secara khusus agar semakin banyak atlet muda memiliki ruang untuk berkembang. Turnamen Piala Panglima TNI Cup 2026 ini dinilai bisa menjadi salah satu wadah untuk menemukan potensi atlet muda di daerah. Ada sebanyak 21 tim yang diperkuat masing-masing 7 atlet yang mengikuti kompetisi yang berlangsung selama 2 hari. Pangdam berharap para peserta yang hanya mengejar gelar juara dalam pertandingan. Kompetisi ini juga diharapkan menjadi kesempatan Pordong untuk mengasah kemampuan, membangun pengalaman bertanding, dan menemukan sportivitas. Pada akhir turnamen, para pemenang berhak memboyong medali, piagam penghargaan, serta uang pembinaan. Melalui kompetisi ini, semangat olahraga di bumi Maluku diharapkan terus menyala dan melahirkan talenta-talenta berprestasi baru di kancah nasional.

0: Tamang nih, Ali baru dari mana nih? Beta ada perlu sadiki dengan Ali dulu. Katondo bisa bicara sadiki kasing.
1: Barang Ali ada perlu apa? Sampai belum berbicara lagi, Ali pengurut muka saya akan sulia paling serius.
0: Begini tamang nih, beta ini ada perlu uang para mau bikin bayi beta pun akan motor nih.
1: Lalu, kalau Ali mau bikin bayi motor, akan berhubungan apa dengan beta?
0: Beta mau tanya Ali dulu. Tadi itu, beta lewat di rumah yang di ujung sana tuh. Beta dengar dong ada bicara bilang-bilang pinjol. Lalu beta dengar dong ada sebut Ali pun nama lain. Dong bilang, katanya kalau masalah pinjol, cuma Ali yang bisa urus akang nih. Terus dong bilang kalau Ali yang urus, uang cair cepat-cepat saja. Makanya beta ini mau bicara dengan Ali. Mau minta tolong Ale urus beta punya lagi jua, para beta bikin bayi motor nih.
1: Tamangi, mari beta bilang para Ale. Yang Ale dengar dong bilang pinjol itu akan pung arti pinjaman online. Kamu kayak itu beta urus akan cepat saja. Tinggal katong foto KTP, terus katong kasih tanda tangan di aplikasi, langsung uang cair. Cuma karena beta belum ada uang para bayar akan pun cicilan, akhirnya beta sendiri yang malu hati. Gara-gara terlambat bayar saja, beta pemuka su viral di akang media sosial sana tuh. Makanya beta semuanya asal ya tamangi, parti pinjam uang di akang pinjol tuh.
0: Hilalu, kalau beta mau bikin akang bayar motor nih, beta mau dapat uang dari mana lah ya tamangi?
1: Beta saran paralel saja. Lebih baik, Ale kerja lalu kumpul uang palang-palang par bikin bayar Ale pemotor tuh. Daripada Ale mau pinjam uang di akang pinjol tuh, lalu kalau Ale terlambat bayar cicilan, pasti Ale akan viral di media sosial lain. Jadi coba Ale pikir akan baik-baik dulu, tamang.
0: Tamang nih, kalau katong viral di media sosial karena katong ada bantu orang yang susah, itu katong bisa bangga. Tapi kalau katong viral di media sosial gara-gara seng mampu bayar akan cicilan di aplikasi pinjol nih, lebih baik stop deh yang akan jual. Biar sudah beta kerja palang-palang lalu beta kumpul uang sadiki-sadiki par bikin bayi motor nih.
1: Itu sudah tamang. Jadi bukan beta yang mau bantu Ale, tapi beta yang mau Ale jadi viral di media sosial gara-gara akan pinjol tuh.
0: Iya tamangi, dan kebanyak lah Ale suka si penjelasan par beta terkait dengan bahaya pinjol nih. Ale memang beta pun tamang yang paling baik.
1: Begitu tamang, mulai dari sekarang cari kerja sudah. Lalu jangan lupa kumpul uang sadiki-sadiki supaya Ale

0: Ortopedi Budaya ke Indonesia.
1: Pas jam 8 waktu Indonesia Timur.
2: Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Maluku memastikan pemerintah Provinsi Maluku mendukung dan mempermudah pihak swasta untuk mengekspor pala ke Asia dan Eropa.
3: Emangnya pohon pala masih ada ya?
4: Iyalah, coba kamu jalan-jalan di kampung-kampung atau pulau Banda. Masih banyak kan di sana?
3: Kok tidak pernah kedengaran sih beritanya? Baru juga tadi dengarnya.
4: Iya, begitulah. Kita di Maluku memang sempat aktif produksi dan ekspor buah pala. Tapi semenjak konflik, kita sudah tidak pernah lagi produksi. Tahun ini baru mulai ekspor lagi.
3: Oh, begitu ya, Ma.
5: Myristica fragrans atau pala merupakan tumbuhan berupa pohon yang berasal dari Banda, Kepulauan Maluku. Akibat nilainya yang tinggi sebagai rempah-rempah, buah dan biji pala telah menjadi komoditas perdagangan yang penting sejak masa Romawi. Kini, setelah 21 tahun sejak konflik sosial tahun 1999, Maluku kembali mengekspor 28,2 ton pala ke Cina. Pala adalah salah satu komoditas kebanggaan asal Maluku yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia.
6: Satu FM, Perempat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Plastik adalah bahan yang sulit terurai dan dapat mencemari lingkungan selama ratusan tahun. Plastik yang terbuang sembarangan dapat masuk ke laut dan merusak ekosistem laut serta mengancam kehidupan makhluk laut. Selain itu, pembuangan plastik juga dapat menyebabkan banjir karena dapat menyumbat saluran air dan sistem drainase. Dalam upaya menjaga kesehatan lingkungan sekitar, penting bagi kita untuk menyadari bahaya plastik dan mengurangi penggunaan sebanyak mungkin. Dengan mengganti sedotan dan botol minum sekali pakai dengan dapat digunakan berulang kali. Serta membawa tas belanja sendiri, kita dapat mengurangi penggunaan plastik dan membantu melindungi lingkungan.

Mbak Sunara masih dengan di Pro Ampa. Apa kabar hari ini, hari Sabtu akhir pekan ya. Selamat berakhir pekan Pro Mbak Sunara semua. Masa liburan ini mudah-mudahan semuanya aktivitas bisa aktivitas di luar jam kerja, aktivitas di luar kantor. Ya, pas sudah pasti di rumah ya. Untuk Mbak Sunara yang hari ini mungkin sudah berencana untuk mungkin melakukan aktivitas di luar rumah, seperti mungkin ke luar kota kah, atau mungkin jalan-jalan, atau memang ada ya misi tertentu yang bisa dilakukan sambil bisa jalan-jalan. Itu juga bagus Mbak Sunara, karena katong manusia hidup itu semboleh terlalu tegang dengan aktivitas di kantor ya. Kadang-kadang aktivitas di kantor, hubungan interaksi katong dengan orang-orang yang ada di sekitar katong juga kadang-kadang ya itu bisa menimbulkan satu gangguan di katong pun kejiwaan, bukan berarti gila, tidak, tapi bisa menimbulkan gangguan pemikiran, mungkin itu bisa mengganggu katong pemikiran dan bisa menjadi toksik untuk katong. Nah, ini yang harus dihilangkan, hal-hal ini yang harus dibuang, begitu Mbak Saudara. Dengan adanya katong healing di akhir pekan ini bisa jadi sesuatu yang ya seperti obat juga Mbak Saudara. Jadi katong juga perlu melakukan aktivitas di luar rumah seperti jalan-jalan, healing-healing, naik gunung kah, atau misalnya mungkin mandi-mandi di laut, atau mungkin memancing ya, sesuai dengan Mbak Saudara punya kesukaan, hobi, dan masih banyak lagi hobi-hobi yang beta yakin bisa buat Mbak Saudara happy, senang mengisi akhir pekan ini, sehingga nanti pada saat hari Senin dong semua suka kembali dengan aktivitas kantor dengan hati yang cerah, dengan hati yang gembira begitu, karena hati yang gembira itu obat tuh Mbak Saudara. Ya, jam 7:45 waktu Indonesia Timur, Mbak Saudara di Pro Ampa saat ini. Khusus untuk Mbak Saudara yang baru bergabung nih ngetong, selamat pagi. Lalu yang baru bangun, asik. Ya, siapa apa Mbak Saudara? Katong kadang-kadang memang harus ya mungkin ritme di akhir pekan beda dengan ritme hari-hari biasa ya. Kalau hari biasa tuh katong harus bangun pagi-pagi, berpacu dengan waktu, urus sana, urus sini, wah macam-macam. Tapi siapa apa, kalau memang hari ini akhir pekan, Mbak Saudara dari malam sudah berencana, beta harus bangun siang. Kadang-kadang beta juga begitu. Hari ini pokoknya beta mau bangun siang. Kalau pas hari libur begitu, besok libur, beta rencana untuk tidur. Bangun harus siang nih. Siang saya tahu jam berapa, karena kadang-kadang mungkin karena ya beta saya tahu kalau Mbak Saudara bagaimana. Kalau beta biasanya karena mungkin sudah biasa aktivitas bangun pagi ya, jadi ketika misalnya libur katong kan mau libur sing tentu nih. Nah ketika libur mau bangun siang, kadang-kadang tuh jam 6 sudah bangun, mau rencana bangun jam 10 masih bisa. Bangun jam 8, paling late itu bangun 8:30. Nah itu dia, kadang-kadang kan ada tuh yang nanti bangun sampai bisa tidur tuh, bisa tidur sampai jam 2 siang bangun, atau jam 12 siang bangun. Ya antara jam 11 sampai jam 2 itu, di antara jam-jam itu bisa bangun pagi. Kayaknya gitu sih bisa ya. Maksudnya saya tahu kenapa rencana pengen begitu tapi saya bisa. Ya tergantung masing-masing orang ya Saudara ya. Jadi berbahagialah buat Saudara yang memang tidur bisa sampai siang, tapi kalau aktivitas biasa bisa bangun pagi begitu. Cuman ya aktivitas biasa sudah terganggu dengan sudah terbiasa, jadi ketika libur susah bisa lah ya, mau bangun siang susah bisa lah ya. Jadi akan paling bantar tuh jam 8:30 lah, seperti itu. Bukan curhat ya, bukan curhat. Iya. Yeah. Selamat pagi sekali lagi, selamat menikmati sarapan pagi for Mbak Saudara, dan katanya masih bertemu Mbak Saudara dengan Donci-Donci di pagi ini, edisi hari Sabtu 19, betul ya? Iya, sampai September 2020.

0: Pak Saudara, penyebab utama terjadinya longsor itu gravitasi yang mempengaruhi suatu lereng yang curam. Lalu yang katong harus tahu, longsor itu akan musiman. Longsor itu akan terjadi juga di bulan-bulan tertentu saat musim hujan. Karena daerah yang rawan longsor itu adalah daerah yang biasanya akan yang menjadi titik guyuran hujan yang paling besar.
1: 90,1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

sedang dihadapi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia turut menggetarkan hati jajaran pemasyarakatan termasuk warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Namlea. Sebagai bentuk ikhtiar, Lapas Namlea menggandeng penyuluh Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Buru untuk melaksanakan salat istiqoh dan doa bersama yang bertempat di Masjid Sultan Al-Akhyar Jumat 8 September 2026. Pelaksanaan salat istiqoh diikuti seluruh warga binaan dan pegawai yang dipimpin penyuluh Kemenag Buru Maswara. Pelaksana harian Kepala Lapas Namlea Sofian Ahmad menyampaikan kegiatan ini merupakan bentuk sosialisasi, bentuk solidaritas dan kepedulian jajaran pemasyarakatan terhadap kondisi kemarau yang dialami sekitar 80,7% wilayah Indonesia. Ia berharap dengan pelaksanaan salat istiqah, warga binaan dan pegawai dapat bahu-membahu memanjatkan doa agar musim kemarau dapat segera berakhir.

0: Sherly, Ale mau pi mana?
1: Bita tuh baru pulang lihat Nana dong main benteng di lapangan.
0: Oh, lalu bagaimana? Masih rame yang main permainan tradisional kah?
1: Nah, itu dia.
0: Ih, Ale, tapi beta lihat sekarang anak-anak su jarang main permainan tradisional, Le.
1: Iyoi, kebanyakan sibuk dengan HP. Padahal budaya katon di Maluku banyak yang bagus dan harus tetap hidup.
0: Betul, mulai dari badendang, tari cakalele, musik totobuang, sampai bahasa daerah. Itu sama warisan dari katong leluhur.
1: Betul pas sekali, kalau bukan katong yang jaga nanti siapa lagi? Budaya bukan cuma untuk dikenang, tapi katong harus pelajari dan bikin akan tiap hari.
0: Mari ajak keluarga, teman-teman, dengan anak-anak supaya cinta budaya Maluku. Mulai dari hal-hal kecil saja, kayak belajar bahasa daerah, ikut sanggar seni, atau sekali-sekali pakai katong baju cele.
1: Beta setuju kakak, karena budaya yang tetap hidup adalah kebanggaan katong semua.
2: Mari lestarikan budaya Maluku, jaga warisan leluhur, kuatkan jati diri, dan bangga menjadi anak Maluku.

Bapak saudara, bencana alam biasanya akan bikin banyak orang susah. Ada bencana alam banjir, longsor, gunung meletus, dan masih banyak lain. Pasti semua itu akan bikin katong sedih, Bapak saudara. Tapi jangan lupa, katong harus bangkit. Walaupun bencana alam itu katong seng bisa kasih hilang akang. Tapi katong bisa meminimalisir akang pun dampak. Deng cara katong bisa memprediksi kapan bencana alam itu akan datang supaya katong bisa waspada. Apalagi basudara kalau katong tinggal di tampa-tampa yang sering terjadi bencana. Jangan katong menyerah. Mari sama-sama katong jaga lingkungan supaya katong bisa terhindar dari bencana alam.

saudara, penanggulangan masalah kesehatan seperti HIV AIDS, tuberkulosis, TBC, dan malaria ATM sing bisa hanya dibebankan kepada tenaga medis atau fasilitas kesehatan saja. Diperlukan sinergi dan juga penguatan peran nyata dari berbagai sektor non-kesehatan supaya penanganan penyakit menular ini bisa berjalan secara masif, tepat sasaran, dan berkelanjutan di tengah masyarakat. Hal itu ditegaskan Koordinator RSSH HIV AIDS Tuberkulosis Malaria Asosiasi Dinas Kesehatan atau ADINKES Provinsi Maluku, Dr. Lita A.A. Tarumaseli, MKM, kepada RRI Jumat kemarin. Menurut Antua, pelibatan lintas sektor merupakan kunci utama untuk menjangkau akar rumput yang kerap sulit diakses oleh layanan kesehatan formal.

Basudara, laut itu sumber kehidupan, tapi akan juga simpang banyak bahaya, seperti ombak tinggi, cuaca buruk, dan perlengkapan yang semlengkap bisa ancam katong pung keselamatan jiwa. Sebelum melaut, pastikan cuaca aman, pakai pelampung, lengkapi diri dengan alat keselamatan. Ingat,

0: Basudara, laut itu sumber kehidupan, tapi Akang juga simpang banyak bahaya, seperti ombak tinggi, cuaca buruk, dan perlengkapan yang seng lengkap bisa ancam katong pung keselamatan jiwa. Sebelum melaut, pastikan cuaca aman, pakai pelampung, lengkapi diri dengan alat keselamatan. Ingat, keselamatan itu yang utama. Waspada di laut, pulang dengan selamat.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

Mbak Saudara masih dengar dong di Pro Ampas Suara Budaya Maluku, Komandan Daerah TNI Angkatan Laut Kodairal 9 bersama Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia atau PAPDI PAPDI Cabang Maluku mematangkan persiapan bakti sosial kesehatan dalam rangka HUT ke-69 PAPDI tahun 2026. Kegiatan tersebut diarahkan untuk memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah Maluku, khususnya kawasan pesisir dan kepulauan. Persiapan kegiatan ini dibahas dalam audiensi Ketua Panitia Bakti Sosial Kesehatan PAPDI Maluku, Dr. Dian Kisti bersama pengurus PAPDI dengan Komandan Kodairal 9 Laksda TNI Hanarko Jodi Pamungkas di Mako Kodairal 9 Halong, Kota Ambon, belum lama ini. Pertemuan tersebut sekaligus menjadi langkah awal memperkuat koordinasi antara TNI AL dan juga organisasi profesi kedokteran dalam pelaksanaan kegiatan sosial di bidang kesehatan. Dan Kodairal 9 Laksda TNI Hanarko Jodi Pamungkas mengapresiasi rencana dari PAPDI Maluku yang menghadirkan pelayanan kesehatan melalui kegiatan bakti sosial. Menurut Antua, kolaborasi lintas institusi ini diperlukan supaya layanan kesehatan itu dapat berjalan dan menjangkau masyarakat yang memiliki keterbatasan akses. Dan Antu juga berharap seluruh unsur yang terlibat melakukan koordinasi secara intensif sehingga bakti sosial ini ya bisa berjalan dengan baik. Ya, Mbak Saudara masih diingatkan di Pro Ampas Suara Budaya Maluku dengan Kutang Barindo. Mudah-mudahan Mbak Saudara terhibur dengan lagu-lagu yang Ketong hadirkan. Sesaat lagi di tepat jam 9 Ketong hadir dengan informasi terkini.

SDM tidak bisa hanya dibebankan kepada tenaga medis atau fasilitas kesehatan saja. Diperlukan sinergi dan penguatan peran nyata dari berbagai sektor non-kesehatan supaya penanganan penyakit menular ini bisa berjalan secara masif, tepat sasaran, dan juga berkelanjutan di tengah masyarakat. Hal ini ditegaskan Koordinator